0: Engonyina tisikomami yikine kyame. Noka takwar kwarane tsikole yebe sete anaga tebe beseni engandini.
1: Ehe.
0: Alagite ditani elendinga. Ko waitaregolish. Abogo kwagi kame takonyo kele megero la la gonya kta mamgi. Oga bi aptenge kyo.
1: Oga beta loge di.
0: Kota chabe turungi. Bongeta uneti emoye machani. Lagi sungu gani. Lagi bariki tiyogoru chani. Ingele mama chani chongi tuje. Mama jiji ya tuje na mamu majori na tene tine.
1: Eje megi lige.
0: Oga singungu joki lage nyit gomi lakwe. Nge yor loko ma inge ngele ngete ta inongo jepta inongo amun nye tisya tiyogoyen tuku. Mamu mami taba utinegelele jepta niko ngete tine.

0: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
1: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
0: Learn more at emory.edu.
2: Kiyato ketere tere dai aisha goro yugi goro wai kabisa. Aga match kabe bere tana tana basa kumna mbili. Olegi nyoru logo yuwe kabe met enka indo.
3: Hara brede garibu. Agere ka manda boyot. Nge kas barbare tuwa seka. Barbare tige nyoru jita aga.
4: Gei
3: bai bai testai.
4: Gobui gobui beturi nami eti da nami wase ra. Agi bingo se tu la lu ni eti ni picho ampa dojo. I was like,
3: Berurin lagi ni, berbarai tu yang kami sahkan bawa. Seka, just panggil ti channel dai.
5: Hello, temune.
2: Bagi ni ngaji just pa.
5: Ajar mungkin kalau lepas dai, kalau tabu temu anget piu. Julius, Darus, Arab Jumo. Rota Major Bonjo James Store, Cosmas Mogonor, Tan Game Boy, Tony Bates, Emily Gisorio, Gojurkawa, Tami Arab Tirok, William Ramine, Tijicho Spine Lesosi, Pastor Rejo, OCS Sonigi, Ronaldo Mageno, Joshua Koech, Sister Rose, Murevu Soba, Tiblanga Tempesa, Helen Dalati, Tiki Gerono, Kogo Tapkili, Tapsiarga, tab kay lega beti patisia go arabile arab go sitan jaska sarabala gen je gugu kalya ton eli ga je buay ba tem je biteti tibugun so ba regina gembu ak juliana engitale tibula
2: mbongo ngai jaspa ngaba bratana boyo tarabile
3: arabile njabele
6: bas womune
2: ngai arabile
6: Paso me da le je más as mucho. Paso me ata une anget pastarejo año bodo bodo tuguli bondo e jitane gure penja yang jabati. Paso año change gugu año arab ngeti ngwasun disu año jip chagi musoria pat pat pat kor garoli. Paso año arab sa mo ku misiro noi julia sarapi boyo kumi jabali boyo ni kasaka sair retin boyo kongo betain kasaka koim ge lagi ni kongo mo extension boyo mo Pasanya tiada mungkin sungguhri, hanya eleneng dalat, agaknya Julius Tarus, Arab Talam, Abraham Geses, Cosmas Magonar, Chus Vinilesos, Arab Murar, Arab Tapkei, agaknya muajar aku setan, alih juga mungkin suruti kibah betabrani, hatta alih masya Victor, oye gawari itu nautagi gejup kaya begabar aku setan, tercukup temaeng ge, Arab lo, oye onggegere Arab Tapkei, kumil kebet, oye gawari itu sih, onggegere Arab Tapkei, kongoi.
2: Kongoi kongoi yang kebebaran tanah itu tu gini. Arabile kebebaran tanah tanah baju balik job juga bayi show nong gore tanah tanah gara.
3: Oh siapa sih yang nyuruh Patrice?
7: Kongoi kongoi basta. Besok bedu agari. Tuh baru rock job. Nama jangan nama ni. Basta ni cuci kongoi Glorio Man. William Mayo yang bojoge. Agaknya ni, nongko apa masih, baru makan orang lagi baru ni, virsa boyo nongko apa baru ni, rejospa. Agaknya ni, gori dengan simbiri, reji naga embu, jejak magi biore, cebu sit, kando kando, abis gabusonik tu pun lenor sel, aku tu gamugur, ah, lagi ni tu pun, orang kian macam yang biru, naga apa yang ini, orang ini sebetulnya ker.
3: Patrice Arabiego, anu maigas Patrice, ge muara mura rele murungen, lingeti, biktul jubago kwe table murungen, giboroko, legebete, gipsi.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Nang kot diamari vlog kicu ngutus kagarara. Aku ni matu kot ni tunggu sampai kau dia tak. Ia ni tak cakap sama nolong sunday ni ni kicu. So ini ni ten kau sampai ada nongu aji teri saya mama. Aku ni vlog kicu anak mati ni terlalu. Ongoi.
2: Ongoi. Buddha, Egas Regina.
3: Eh Buddha. Begini kau macam apa kan? Macam jual je biasa nane. Inde begutit. Ini debe gutit kuma koi ngalolion ngalek ke kase bigan lagi je koi go megeni jindu ku number 2 kuma mage meteni di maketi tilji la ko la go jan meri be je gugete ag be rip tun au na zo mando tun ko mari bin gu yeri bin je gu so rip je gu ag rip ago de ga miri tun ni tare tu la ni tare tu go ndo su tun go rip ne no sinda gu ko ko ni la ngata za sigir je kaunti
2: ngai boda Maigas Regina, hamwa magerer moti kwa gule mwasichu boyot haki kumye, lakini koriblu wako kany, ye mamachi yu koriblu wako kweritan. Regina, Maigas Roda.
4: Bisha vedu agari. To magero boyot, neibot pako iblongi taki nyaki yu saiti. Nikitu kutugul. Kini kwa macho mwa ibo chichi, anale chichi mara kwenye kutugul lengwa kai, engwai. So amuna nyin ko ni meri vlog ko aba bara le che dio san ri putit mati i we ki bo yo da mu sama sama sa ni ya ni chap chi subu che tikin che goro ron ko to min ngi
5: ngai mi sen Regina nga be bara ta na roda
4: we eri ga le ta ta che dio san ngu mati ne ma wa sa dio san na sin kwa ni to mi go ndi te ni gen go le gi bar ne in ni ta ka me क्या मैं जाने जैसे सारे कोंगे टीम को कुछ बोला नहीं रिप्लाई हो गया है अब ना दिवा तो कौन तुमको ना कल यार इसी में वो की वो तुम जैसे जैसे बोल रहे हो वो की कैसे सारे तुम्हें मांगे रात वाले दिन को वो मालूम है कि चुंगान बायां निकल गया तो ये मगर सके क्या सारा मुझे नहीं
2: Ngoi, tiene giga tiene ni na wale isuni nye isuni zun ngalol jin boyot pole pole.
5: Na wale go kasini. Mi ngala bot karole.
2: Ngarebo bot karole. Ngere do.
5: Ngoi men machine dinga.
2: Ah bot karole garebo.
4: Oti gai nyai mo.
2: Garebo.
4: Angkat dia biasa naik meri muter korea ni kereta tinggal ni si sugar ni lau gap kah ini sugar ni si betul. Orang lagi nak koyang orang cair rute itu, ibu metal metap kah metin semua sabko orang sabko. Abu kata ni nereka berita gap lagu gap kiri, kamu orang.
2: Jangan.
4: Ame jaga cair itu tu kimnya cair ni, aje orang lagi kari lagu bah.
5: Aiyah, orang koy pot karol yang kebaya berata na, orang koy tarap sokut barga.
2: Barga gen je punya.
6: Bisa betul ki nama ya gue ini. Ingin je pasan ni oleh given itu boleh anda ni. Aku amma cai ini oleh given itu. I muzie iwe gugara. Itinya oleh muzie iwe gunte. Ngok tas ni nama itu tahu. Kogi mekari lagi na gimi tahu ngan. Tapi kita kuendi abu ekse. Aku kuendi abu ekse. Tatu ngol eh ne na sore engkau. Aku mesti tulen. Ngok ini se.
5: Ngoi, muaga.
2: Lese nama itu orang membuat lagi mewangnya kan.
5: Lagi nama kuih juga. Tapi tunggu ni ergo lah.
2: Naga,
5: itu apa?
2: Naga esoknya.
5: Lomak itu apa ni benda?
7: Mutai, kubar nutik, sobet, kumamiran, dari kacamim. Mira oret, mata tomboy teliti. Area code, ilongu nengai anu. Classroom. Kinetik gay, agi neteng gay, bik cegi kubor, ing sobet, ngoliota.

0: tinye in civil na igere ngunan chito ne oo amunyoro en yu komachomtoo ng'echeret inendet lelen kicher kele nee Kalonzo kolelen kiosom kila igere ngunon biik cheu Sifuna en yu kokangoba ngunon ak bichu kotam kotindoo kidogo ak kole kaungan konoker kokabargee kabisa en yon ako high chances en bichotet kobwone kebebertab president nikere ot ngunon lekokwendita emet kostoet nekikisip keisto in rigiji en ng'echeret igere kabisa ile kokenai failures chechechiket neigere kabisa ile ngoite ot kele kakipa kura igere kabisa ile en yu kokokukuyo biik okot iniker tulwoni komakou yukitaa neigere kabisa ile banda nekibendi koratat kabisa komie nakonyi ngunochi kobo emurwa dekir kabisa inde Eric okere kabisa ile en yu kokobor nandan ot nguno kele kokoib dalalain en reut age kokochamat kabisa chamait nebo UDA ako nguni kokimi rahisi kabisa akomwoe kila en ng'alekab chama ko chito ne nekere kele katinye raia en olimpo ground kihakikishan kele komong notok ngomong notok ko rahisi taa yun kebendi igere nguni sikorwo sinye ba kuraishek chetenchon okot wamunyoro chutok ak DCP ko mara pengine kiine mara kachecha kidogo ngwontakirip sikenoe kele kibendito ano anibu kikochini pongezi dollar line kokoib ng'echeret kounonitok koborchigee kasit akoyochi biikab murwa dekir ne koron ine kabisa konoe kabisa kole kitinye kandoindet nenekit kokergee ak Joanna Ngeno Ngong ong'etunote kisoo kabisa Bishop Edu ak Erdono en ketesienyo nebo MFM nenyon tugul kikuren Anuel Donen Kapket kongoi missing
1: kongoi straight to the point kongoi well done kebeberta noto nebo Kapket amakiwekchigee tingatinga akiamis kebe Nandi County kekas chi agenge eng Nandi County kikochi ng'ong Nandi County arap sang
2: John
3: Bisio barap ta nu agere karap no no amune
2: bai
3: ngole zamia gun
1: mhm
3: oi gongoi paranda no go no no para na ne para in bisio ire no ne in bisio ba mera ma le in amega le ji sere gali ta beauty e kotogo ro strategy ne garara ni mu ji go boisie
1: mhm
3: strategy ne mi ngu no magere kobo uleni akot kitigin kot ko nguno mi 24% 25% the ruling party in analysis nga makinae si analysis ju kele une ngubo iman lakini ngikere kai ikere ile in ngokonyongun chamet nebo president ingola tugul iketinye kityo chamet ing Rift Valley ini kakoiro nguno ngemurwa dikir okoiker ile in akot ngakoindo in chitab UDA korube nebo in DCP ongot ko nguno ing sub county noto neke komi biikab DCP chenekit 10,000 ang sub counties chu alak chu anyun chebo Rift Valley tos oyoni yekai ngap koyoni yekai tos iyan yekai kole kora mitei tokomi kora biikab bichun amache amwana ale in ngot kotuyokee bichu amakoyai makosa bichu tuikere chu kokomanda koba opposition amache keboisie lugait ne kararan ngap akere biikchok chemeche kotiem koai kampein ngot kai kampein akelen moreu chamaini ngot komi chamaini keboisie ng'elepta nekamach konyikisit kole kwendi kora sikomutai kouit kyoe siaset nekimeche keboru ng'echeret nebo aeng kotuiyokee bichio bo kering nemobo chitimin maya lembech akoya tugun chekamakikere tai kolembeng ngala komakinyoru ng'echeret nebo second term ngot ngakilya kakase kelen 70-something% koketuiyokee Sifuna ak Matiang'i bas ko ngot kotuiyokee tugul anyun kabisa kot
4: It feels good to be in control, no matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
3: Ngot kele mamandaji kitinye kikwazo nguno nebo Uburu Odinga ak chamaini nyu nito ba Linda Ground kolen makisirwa chek ngot kesiru em number 2 kumakiungani ketau kiungani jinyano wendi kabisa kweku in kutononi kweku presidential candidate aranguno hii nyorjina naikai number 2 kokoro kituwa tote kiyan getuwa kinti kikukin ote kekeng mwaet ake kote kinyoainin awki kwecho kusop kama kwekro ni mwaet kai nileng kinya komitata kitu kaotesa kwe mwaet ni hu kote getuwa yuko kini kongot kamate getuwa ni aran number 2 niti mwanda ni fichu ke nyorjina no kinto aje number 2 ni mienu autom kejom ngatutik kiki buatis kelema kejom ngatutik siya kutinda wakicho pei prime minister kumato kwe number 2 ake angka pekta amma wakicho mngejere atake ni hone imuji koritikan piju bori so ngotko maritikan anyun su kapa koso amat kenyae tap gati uleji ka iye dupje nyonyo iwa gat iye maana alelion aga amaja ate bale iya ata joho kapwa yuti ya yata kwata je swame nyonyae tap gat kulen gimma gingil kuki berberi kwa anyak kyok amatin kota kutuku kwa kasa ayin wai guru imi negi pa last week negi la jam ane maa ngete ra jam hai tap yuti ya ata je buwane yuti ya kwa ta je bendi kamete kwa rake gombea ni wata si kenae singele na aja toke mi kumye kenae sikele hii ngonga baayengu kenyor wangwan jaka buwako ara kwa buwa ata uwa li kwa ta je bendi oli ata je konyo kusom nyoye tapka atuli tuku ju tukul ju ameja maane pishi yo bakeri kwa lehin siyase ni kumakia ya siyase ni kiperpere kenu uji kwa bakila kumeche siyase ni lai ni kumuwa imanta aunque me de gai gaji ke sai utau ne je kwa goro utau na ko tarap keter kore u ro ko bago singe ngaloli o ma go mile suzuri e biro go undure be ke mi go singe je nge jun ta gitu ga ba ti mi go that is why yo ma na le ni go ko ngan ke bijo ba ga nge jo ba ke para in se gi an ma do ge nga ba ra go mo gi mo ji ni bi kyo go re di ge le angunga apko tos na wale toli nge jere meche ke prebe wane ke kora sike le ngot kalli toli nge lio ke la aja ke tepche ko uni onge tepi gomye ke ngalo si ke ngalo al chikao kapa ka alia nge maji
1: ongoi
3: ongoi mtara enda nge kono
1: ongoi mga alia nge rara nge ay nge arab sa ngeri ka muin ye kaso ke ngalo alego numbers ke ngalo alego itushek ke le kiune kitinye kura jatia nataka mune kwa ke jebrot get ke le chine tomi kibande taka tomi tel kura ya titel mage la muwa kumeja kebirje kura president gitu ago teng betushek ke mago mi president kunge buwane meset ke buwana ngo akwa jege tinda inguna 2.7 ago toko misa angaribu 2.3 kuyewa mwa president alia magabarche kia ginyit kura ishi jata million nuts ya kunda olimba 2032 chita naga kikwa jagot kele sa mengajariyat na pa president kwa ngepe meset ako take isam na parupa yuata president ketinye negit kura million nuts chiki ngalali yung meset ano to makia yiku unu atake kukiburo riyat koto wolo
2: kipa ngane yung kura namba isha kiyoto jipa kura emit mbara tyranny of numbers sigerin betu nubarana kia ngalali numbers kia mwagili kwa wakili jipa upinzana kutenju jipa serikali jipa president kuteni joju igia itu nesi yaza jipa 2027 karibu ya kasi ngalala nubo tinga ara mgenyu
5: jamge
2: ngiba iba
5: ina mgenyu kwanyuri isaf ala gatisi atiri isaf aga kaskini tani netai koroni oma changa aname ngale chugubatikir kuku kutawakili kuku tumduma kimit kitkit chukuni kuku lamane reki ngale chumbatikiri serikali kini kukimakili mamaike elil mamaike aine nyolu information is power ingeni ile ngot kinam kewekta biik keba chukibaken kikilene lile ka IEBC negen anything kukikonu wrong information amu kumae konai biik kole ne netesita en olinitan nebo aeng kokono miik telitein akas kino kumwae biik kopcheotin biik 50-50 kolen alak ma DCB makerut ko DCB kokokere ko chita kole kimae Vincent ingele DCB na wano nye kuchama kitu ya lakini maani bi DCB DCB kubo amunga chakwa kukiri kuchita gandani kumata kusi Vincent na wata kajarete kuma kukutake ili nye kuko tumtume meti in opposition nyo alune kubanga nge serikali kwa naikuli makara aran 2027 kebwanya na license chongo kiongo lose ni guni ena license siwa nguni kuwa marazi kumge biki tanengene nenga leke chansa iti kwa neo amun akase kele ni dom kwa mit presteru gade dit mami ki masi ni bichono ako jita ne bongo ni bichono da tuul kune bongo ni bichono kuhuru akashakwa kere kwe kulene kiki ebetye ebiashara magere kitake so kumamae kwa rao uburi kumake kule chita ni iku presteru gade dit kuka lozo kora ni mena nyine kuhiku sifuna ako oo kwa wazi nene chita kule natembea inge lekura chapa nguni oo kuhu narobi kusichi undie narobi sio kitu la isi ngao kwa wamake kwe amugamba yege ambarugori yege kutosa big tribes in narobi kutitam kukuru umeni kule me so kina wamache nage mwaibi kiko naibi kule siyasa chapa wane kuhu chapa 2027 sio kitu la isi ake mwaibi kiko naibi kule inge lewe njita inge lewe njita inge lewe njita mede kujukile inge lewe njita ndo pachama iti fulani so kwa runge lewe njita vike sami chema muja kubaisi namche nga njita chama iti kule kwa ipitie chama iti kukukura wawuse yegi kwa men kwa ndoi na ten so kwa mbache kitiwa mwabi kwa lewe inge ngeti kubaisi lastly ngaleju wendi njita another constituency NMB kubo ngolo lina nata gonzia anakuwa seneta anata gaundi chenge nea jita baji ngura harabu ruta chongo mlitli amun nyo nesudi kwenye uba unenge uli agravini kwa kipto yote limbo ini ulimbo nakuru ikere kwa mbi na ubere motaye nakuru kwa kwa namba oriene une amun kike ya baki wasiye jita newire motaye so kwa yote ni pijenge ura so ndo kule ama cheke mwa vikito kile magonda gonda majome kese nge lakini kino bye bye nane kwa bye bye yonga kwa naibi opposition uliginya kukinge kiran kukwongi ati on kitore teo ya asikari ike okbige wana atana nguni kasari kungo wana atana asikari usa rumbi so kukwongi misi
1: chongoi nalale nagararan tinga enge peperata nagaro net natano wabitabrani nguro kaunta kine tumo kiting
2: Ngeti county nubwa ina Elgeyo Marakwet
1: Jeb Sarur
2: Garibu Jeb Sarur, Dr. Jeb Sarur
6: Ya karam sana Bishop ako Eric Rono Amuko nge
1: Gibaybayara
2: Jeb Sarur
6: Ya mecha hapa ongesa ndi kape mruwa tukir kape sa Amuko abaru kape sa demokrasi Kwa sababu kuleji mechara bruta ngacharmu Machakos, kuleji mechara ngacharmu Western, kuleji mechara ngacharmu Central Kumeche akishia tiko chua ngacharan mripto hana So mwumeche kia borge kule mwumeche vich Kwa hivyo amecha lechi vich acha kongwe kata sa mwura sa chale ilu hukume Sumata mwiro teke lewe kicha makiche kika ala Number two Mewara ngalechu kutuso kituso tkechu Kapesa Raisi kutuja kaya vichu makwa tana ala mi question ambagele yang lagi dalam waktu sot ke opposition, walau katanya dalam mau kan anda sekarang tam kau sesuatu arah buat kuasa apa, orang katanya dalam pentak arah buat kini sekarang kuwa merkum kini sekarang kuwa mantau kini sekarang still aja kipalin kutu kini lulus, yani mungkin kat mana juga nggak cerita itu mici nyata cara baca u nak apa kini lulus atau mulai bagi lecuali raga apa sahih kau dah wajah sih sih kau dah polis kau dah tiasi akhirnya misalkan Hipo ini leh, kanta yang alga, sebenarnya ni apa? Aku tu kira cerah je, lagi beri cerah sekanta. Orang kata kalau ni jor sekanta marah bruta. Nampi ko ini 2028, tu lah saya kalau wish tu kicumi saya, bermur komen, bermanda kom, bangga wish tu jaya, kalau buka bisa lah. Ani tak jadi beri cangkang ni tu. Angkat tu, tapi tu first senyawa saya, nampi 2028 tu huri ni. Ya ni, kerja ya, tetapi lah 2028 tu huri, agak agak ni tesis dah. Why you, why? Siapa senyawa kalau ni, mesti siapa tak tahu kan? Aina siapa ya yote? Has, kuna wera ni ni orang kacau entah tu, bahasa pun ana. Gad sebab ni kalau pernah tu rupanya seribu majuru. Gad ni kat tengah kacau kalau pernah tu rupanya majuru. So kalau kau keongkan ke jus nanti ni orang kacaran. Kalau tu possibility tu jus ana, keongkan ke bica jeca, aneh itu tidak, koko korom itu kasih kata sa. Kau macam mana kita lagi ya presiden tu, tahu kerajaan ni juga, aku wapun ke kacau juga. Kalau ingin ada itu, aku boleh suruh mereka ingin ni jaga itu dengan tu. Jika lama kita jualnya sahaja keluar, tidak jaga rasa marzun. So, kalau saya malah, aku ni boleh suruh, aku istimewa saja. Mana istimewa ni reti? Aku istimewa apa? Mau dia berapa rasa buku buku. Kalau kita ni cari buku manusia, Nampaknya barabar aja begini ni, jaga tu orang tu juga. Agar pakai sempurna tu sendiri. Sebenarnya, negri orang dalam negri orang pun pun kekal saja. Otherwise, kongsi kita rumah tu rumah atas atau kongsi sana.
1: Kongsi apa tak ingat jep sarur. Matrena tanda bayar gaya yang marak kuat. Kongsi kita makan sarap na, pengen makan agen kesegi wake bomet.
2: Sarap na besegiro.
7: Kongoi mulai juga kongoi berani kanyu risau api temuan ngalek cijen juga kum coba siapa tapi ini koin analisis nega nak awak kau faham mana aku kongoi amu ngangwech ngeh bangalek api murwa tigir mulai juga kau ingat buat tu tigir ngeh lejang ingat jauh beral lejang kumi ground ker api sejauh semua cagle ni ingat ager siapa kuben di bisu watch. Awak irway bingura juga macam orang ni kisah korang tiga dogo kusiri yang kusiribes. Tadi suai kiri kuang aljuan dono. Lagi ni suai ni negiti bega koi. Gua buat bijuah koi nusu kiri ille. Ni atau ni negi macam katres namu. Mabai man koi kiri noto. Ndakakamu nego tadi kiri tu noto. Ndake ni posisi ni ni power. Tapi bisam ngajarai dengan sendroli. Injamai mumi inyoru kurata. Swali nono mje kete peke. Number two. Ko ngande tu ya ke tindo numbers man position. Geba nguno central, geba western. Geba ugambani. Kinyo kiumat. Ngo loi gero gumi. Ko tindo numbers. Lagini tu mivigure ni mje kero ki mivigure election. Ko mje tu kukusomo. Cha gero kota kukuso ni biju. Mje ngom na tes ko mje kutinye biju. Mje kora chongindo ko mje kutinye biju. Lagi ni macam orang tu buat fasilitis, tapi bayi sih aja jatuh ke jeep kondok. Agar ya tak kalau lembaga ni bijak mulai jual kot kalau unsur ini dan begini, kosih dah. Kalau kat kami bos tas korok, ibu juga tu orang ni mana uru kenyata. Lagi ni macam buat amazing ingin politik skuna atau kat kau sehari kita tu buat kiri billion injection aja ke bayi sih engkau, engkau lihat tadi in presidential. Dang guna kongolol dia bijak kot tildu ye, tapi kalau lembaga macam kajang donas, kajang jeep kondok, awak kongolol sok fatani nulai tu siasa, tapi ibu juga tengah. Lagi ni ngaji anda nama mereka tu, komanya ni umi si mukul bapa bijak presiden. Ikti cungkan ni, gua agak kemuain. Sebuna, ko inman, ya cukup tujuh aje gua kemuain. Lagi ni kosan ni dia kemuain. Arah is mereka tu, targetnya in advantage tu, ko ngaji anda nama kemuain lebo. Finance ngalera biju. Guman tu aja tak kau uji ni jere. Kongko ini berulah.
2: Hongo haram na be kamu sahutan boh segero hen ngalalangungin be tu nautan peran. Agere nyautan gaya itu gaya break nautan perlu gaya gaya. Mereka pas sambil senyum gaya gen kita sah tu gulen kita genge hen nautan gaya bertan boh sambil.
1: Metu ngalalan ini kita seta yang gaya bertan boh yang ya gaya batalu gaya gaya. Mereka cungkan yang nuwakinda coba saita yang nuwak garu. Lagi ni cuma cik buat tu nampak medium max wave enggeng guna agile jengke tu download dan engsi mengungo enggore. Nata negara arane, engkau timaja EFG itu tiada nata ngapa mua dia mesti mana kita seta engkau guna, ika sarap sukut kosoman ulogo ibega beme, ia kisah ni le get download dan media max wave engkau red negara arane Google Play Store ag App Store ngum.
2: Itinya ensi mengu, engkau gay download ini nore nata negara aran, ina ille inyorwe cagengge nagengge, EFG itu tentu tiada nata ngapa dia mesti mua, engkau toga sirin di tila thag nata ngoye masab kaseti segi wekta ille tiada negara inyorta inyorugara port. Aku tu kosirin tetut ye ten betul nu bawa mana bateb si nainan guna tan guna bawa iu apa cini itu kerana genge nagenge aku ni tan guna magal leh tahit nyu kita data en si mengung agenge nagenge iu apa cichite en media max wave app ni tan guna radio en orang nautan bawa apa nautan bawa MOFM.
8: Amaja somo ongeba registration wakati huu kenyoru kura chi tukul kimi luket ngato bwati ya lagi korom niginya kwa kerib sergale kwa maraisi kenyoru sergale kwa raisi lagini manyum nyum maraisi ke kerib amaja somo kribe sergale kabandi akura kitinye pi 224,000 cheminandini tukul county chetinye kabandok lagini metinye kura so kap keleji kava narab sang agmeshimu akitur akfaruk akachek chitukul keleji ongesu ngukan kenya kesa mwate kura abasa mji arab ruto kura inge sumu ngebe kesa mji kura en mount kenya ngeba mombasa kesa mji kura.
9: Chu kologo iwegabe met eng nwaginda koitun kongete Emo FM ninyo tugu.
10: Atinye kamang'unet ale bo kastanin ng'weny tugul ole mi chekakoit nguni sait aeng ako cheisubi ko logoiwekab emechuto ko eng nwagindo kong'ete Emo FM nesomanun kwane Stanley Arap Sugut. Kakomwa kandoindet ane ko ibelis eng lewenisiet nebo MP eng lewenisiet nemining eng kemurwa Digir notok ko David Kipsang Keter eng kainet ake Dollar Line kole iwekyin kongoi meng'ik chebo komasatak eng lewenisiet ne kotestai ak kowekyi kongoi IEBC ne kotelelchi lewenisionotok ne kamwa kole kotestai eng oret nebo imanda ak katiaknatet. Kongong'alali ine kasar ne nwach chetab kibarasta koek kabelindet komwa kole wendi koboisie boroinotok kotuiyo meng'ik chebo county nebo Narok mising komasta notok nebo Emurua Digir koek agenge asikotestai komeng'chi ine eng kalyet chomyet ak kibagenge. Ak kora komwa kole wendi koboisie eng kibagenge ak kandoik che koibeligei tugul.
11: Tumeanza siyati safari kidogo, tunataka kuhakikisha Emurua Digir kuna urafiki, tuondoe uhasama, tuondoe chuki na mambo mengine ambayo tumepitia. Wale wote tulikuwa tunashindana pamoja, kuanzia brother wetu Arab Blue, tunaheshimu yeye. Yeye ni kijana mzuri, alishindana na Dollar Line na baadaye pia akapatia nafasi Dollar Line washindane na Vincent. Baada ya siasa Dollar sema aunganishe watu wote, hata yule Vincent tulikuwa tunashindana naye, pia ni mtoto wetu. Shida tu ni ile alikuwa ameleta mtu mwenye hatutaki, lakini hapa
12: ashindwe
11: kuuza chama ya DCP ama Emurua Digir ni kama kuelekea kwa kanisa na uuze tumbako. Ni ngumu sana, sivyo?
10: Eng tai kokomwa kandoindet notok ne koibeligei tuwai eng kabelisionotok ne komitei barak kabeletab kei notok kandoindet nebo DCP Vincent Kibet Rotich kole mabit imanda eng komaswek alak che kokibire kura.
13: My agents were denied entry into the polling station in Chilemei. One even was assaulted. Other than that, another young man was assaulted, injured with a machete at the left hand. There is also another polling station, Kone Lechone, where the coons blocked the gate, not allowing the DCP supporters to vote. And we don't care who is the president. We are independent. And the history of this constituency, we have never voted a candidate from the ruling party.
10: Tesetai eng nguni meng'ik chebo komasta notok bo Emurua Digir mising kasubik chebo UDA ak boiboiyet ole kakomong ichek akobo kanaset notok nebo Emurua Digir ak komaswek alak ole tesetai ichek ko boiboichin kabelisionotok ne mwoe ichek kole kotestai lewenisionotok eng oret nebo imanda ak katiaknatet. Kitesetai kisubi logoiwechotok asikobit keibun kou yeu. Kakotestai kokon ng'alalutik cheterterchin biikab emoni kotingei ak alyetab mwanik ne kokites eng emoni ne kamwa ichek kole notok ko birutiet neo eng biikab emoni mising eng kasarta ne kokotestai kwo barak alyetab sobet eng emet. Kamwa chechang kole tesetab alyonotok ko ngandan kikerei kotinyegei ak boriet ne kitestai eng komasta nebo Iran ak Israel ko komakonyolu ketes eng ngolyonotok ne kokites eng silingisiek 16 ak elaisiek ak chepkondok lo ak elaisiek 5. Mwaita nebo super petrol ak nebo diesel kokites eng silingisiek 46 ne notok ko mwae chechang kole birutiet neo eng biik chechang chebo emoni mising eng nguni kokwo barak alyetab sobet.
14: Kwa majina naitwa Paul Thiong'o, mimi ndio chairman wa Four Travelers. Niseme ya kwamba hii jioni ya leo you are shocked na mafuta ambayo imepanda 46 diesel ambayo mafuta ndio kiini kubwa ya biashara yetu ya matatu. Mafuta last month ilipanda na 40 bob ikateremka na ikashuka na 10 na sasa imepanda na 46. So within those 2 months imepanda na 8 bob. Ukifanya mahesabu 8 bob na gari zinakunywaga average ya 50 to 60 liters, hiyo ni kuonyeshana ya kwamba gari imepadishiwa mafuta na 1500 mpaka 1500 kwa mwezi. Wakati mafuta ilipanda last time tulijaribu kupandisha bei, lakini Mkenya hana pesa, Mkenya ako na shida.
10: Akchoto ko logoiwekab emet eng nwagindo kong'ete Emo FM testai chit ketesioni ole nyorchini logoiwekab emet cheititootin kasarta nenyolu. Kainenyu Stanley Arap Sugut.
9: Jotok koga logo iwega bemet eng nwagindo kongete Emo FM.
12: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
15: FM kogete shet nendoi eng pororietab Kalenjin kosubke ak chikilishetab Geopol. Itin piik chesire milionishek angwan eng betut age tugul. Emo FM ninyo tugul.
16: Na nimepambana na mambo ya ukatili.
17: Hi, William Samoei.
18: Kwanza kabisa ni kuunganisha Wakenya wote.
19: Hakuna maji, tukipata maji labda tutapata maji.
20: Pia mheshimiwa.
21: Pia mheshimiwa.
20: Tosne nikimaga ondoinde ngum kingosoa mega cheret. Imuch ko governor, senator, women rep, MP, anako MCA, ako inkuni kotongo yai. Tetujeta bia mheshimiwa. Kotetujet neina gay. Neibwatine gondoinde ngum. Agoba ngalek chekika mungawo.
1: Agobaga asit netongo yai. Okay, wegen gebe bertana tanaga kushigong report na tanaga umut ko yai bagenge na tanaba chikilishet kanam gak te dute kya tak chaba siya sa 2027 angalalet na tanaga umut ko gon Edwin Sifuna ne ka ngalal jigando kibo pinsan ko leji magoi gi itui ngut ke be shege ko leji ne ka tanaga ta goyan ke ngalala gi itui yege ko magola ko ngut ko ya chige nyu chige ga okay ga ge nyu ga te agage be koge kagicheng candidate agenge niwe ndi go belega president in 2027
2: jugilisho na go ni ne nyota na botifa research ye nyota ko magile baiman jugilisho na lagini gi chigili tugul agir wakini tugul gele igir ton number shi ko gi go chu gon du judan tos baiman ago notan go go tu yage gon du chubo pinzani tugul le nyota ge taunen Kalonzo notan go friend Matiangi go bota Edwin Sifuna ago bota Rigathi Gachagua go tos komilda president en kando ina tet sametame notan boing nien wakindo kityo kikigochi notan ku Kalonzo Dr. Fred Matiang'i igoi 31% Kalonzo Musyoka wakituyo Edwin Sifuna wakigochi chame notan ba 28% lakini ngutelele president kwa inegen kwa igochi 24% Kalonzo Musyoka 19% Fred Matiang'i 14% Edwin Sifuna kwa notan ku 10% nabuchuko chikandu ini nitinye chame kabisa kwa notan kurube iwata president kwa running mate not another president ondo gidhure kindiki 59% Gladys Wanga 12% Oburu Oginga 3% agalaga nduge nyota gutire tinye 3% age bangwen gonoton kino igushiko ngin betun barani gile igertono lago gibunda namba ishechu agnota gogim na tene tinye president ngo belgia gondo juba upinzani
1: ngega sagere na tane bai za kengwasengishu sigiyapchige katiba ngebeber tane babomes
2: Isaac enwasengishu
22: mboi ngoji arab tonui agar garab ro number ina nago go nangar na tabe tu tabra na o teban gisin ne ga goma jo ngre pin ngale jo gi arab tonui ye me go ro gele ji ta pro ni mai murwa de gir nago bin ja mai tabu die pungezi kancha ka ni te go ra ni kete ne go ako ka no mo president ye ngala la murwa de gir ko ka be drup no president ako be ti arbu elu taman te ba dzibi kemba ga ta ra din age te pa kamen na min na pakke ora ni da pati ji bi da ko bi te la ge te no le buta man ko ma so bo to el bu an ra ra ni ye ma la li ra ni ke ga te le ka par ga ji da bu di ag di ji bi am le ga ma na iza ba le ndo ko zombi cho on ne te ne verga le te go a ji da sa bi da din ko te dra mo an da no ngu le le kwa ko ba icho ni te mai to le ka kemba da ga ma kwa ga ma bi ko nda ki piso ke anda ko ga ke pasan de jago so man me dinyo anda mara na le tege tin ser kali tin go nge ko te ve din ge le ma kini ge bo isu ni go da ma i mo e din ago ba go ma ga ra bro no ko te bo isu ni te bo go le bo din ji shu ga te ke le ma kini ga ga bin de ge ba no ke ma kini ga ser bin de re te ba no ke tin tu che ni ga la ra po zi ta ni me mi te o li ba ga bin de ge tos ti jo gani liver sa ve jo president bolta re ti mot kam mara ne gele ge tu ya go ten se fun na ge tu ya go ma tyang ge ju ju ni ani kemoche ketep kora kele kiune ngulet kaunti, tos kirototin? Kwa kemoche biik eng yo ak kerik. Ikose kila komoche kandoik che ngeringen kolen ngetil kuwar. Anjo kandoik cho kedwin seketuyoke ako mabalekan biik ako ngetil kuwar. Kiyoin ngule Bosingishu kikamwa mama kaunti shole. Kole ngot komi chito ne tomo ketil kura anda kokere kolo ola anene no lubanjini ngalekab pikipikit kwa koe. Anjo viongozi alak che kakon mbanu nun noto. Ikose bias nebo kabatisiet arap rono kora in kingwenote bias. Ikose kolen ngetil kura. Kikose same chepsiror kolen kora ngetil kura nyoru biik same chepsiror ak lube ngetil kura. Kemwa Edwin ak kariki aror ile komwa president kole mi korel kitokomi sang. Kikas president kongololi mochichi nikibo Rob Davis. Kolo mokanya kutungot. Ako ketinye kura ni kemito sang. Anjo biik chok Edwin chekotoret excellent president en boisioni tugul. Kingen kele talaita arawe president. Yaak tegot kola zama komi talaita komi kuri cha tugul cho. Anjo biik chekotoret president kutu kutolaita president. Sekete boisioni kanon kele ii. Tos koit ne ole Bosingishu, koit ne oli Banande, koit ne oli Baringo, ak tukuk chetan. Ongen anen ngoliot akenge biikchok kiko president boisioni komamechech. Biikchok chetan kekur kele nyo keteshiet kune emoni ile Edwin ak kora kobwa kongololchi bororiet. Kolen chito manyone. Alakini karikab paiwakati nebo campaign. Kotebe chito kole tos ite nametab Edwin anda konebo Eric kongololchi bororiet. Kongololchini bororiet kolia ako president koboriekei sai. Kiwire president. Right left, aku bibi kita sama sama ada president. Semua orang kan kita biasa sama kapal pisat kira orang gay, jadi orang orang gay. Aku kita ada president, nampak sih ni. Sama kau betul ni.
1: Orang gay itu, yang masa nata nampak Bosingishu, dia percaya katiba. Ngeba bertanata nebo Bomet sambili ardega ishakta manak sumbo ngoti yepchini jitenga sartaran thai ni gote tuti tab DM heshimiwa eng te tuti kiokcho adokcheba mwa kigure na Edwin Arap Tuanwe
2: aina nyunko Eric Rono karibu gaita statugul en notan go DM heshimiwa en ore notan gararan ngegas katiba man en Bomet kaundi well done Rono
1: karibu well done
0: koko bising aga tin bishop aga tuan Eric Rono Aku gue koran yang kasih noya ya. Nanti jam berkontrol kaya gue sih kalau cuka sih ni emo. Kuto gue rasa cakap mua cecah nih. Kuto gue kau televisi kan. Ama kita tua generasi. Aku yang lewat itu kurai segini. Kau kita sih jangan lewat emo. Amu gue kira kontrol mabwa. Mamanya buat kau sok jadi nothing ya. Kau telugu rasa aku berpesisih. Kini kau macam sok mani amu. Ama jauh lagi gue bingung apa yang mula tinggal. Eh, kampai ini gue ini gue kara orang kampai sa. Agi cio kiti terus ama jauh kamu aji bi. Ama jadi net kaya kita geng. Entah gue kira 25%. Jauh kita cegi le ebrete jalan net. Gue gue kau lepas ni kat cakap orang ini untuk rendi disiplin. So kita cegi kau tu gue nak le. Picau gue berci disiplin. Kili aja nasi ko asal ko kekor di sini juga cipres. Amu jang gurai sejak. Ingin lagi mua gile ni filter plaswa. Kau gurai jatai engkau sih ni ni ini ni. So kita jadi gile jadi kira unit tu. Kau bawa kau tu. Aku orang lorjin. Dollar line itu dari kau gile ni. Icap je tiga ramu dua tiga. Cukup buat di TCP. Kau gini uang ini filter roti. Kita macam orang gugur kecuali dengan lalji, amu kita aku tita aku kurusul foto ni betul ni tuan sir. Kau kau kau ni tak gegeri ni orang, ah gegeri aja weh, mau gugur, elegi sama aja ni gugur ni katikat ni, gugur tu matu ya bicho. Arah tu kan tinggal naiti kalau so, aku tinggal lak foto, aku tinggal lak temi, gugur tu tu juga naiti pas foto aku mata teri, itu si te. Kemarin lembu report teri akhir 24. Aku gini kau je ni korang ubur rumah mahu muncak aku kuih dah tu mungkin untuk kelanjutan aku ni. Kau gini aku kelat isuan. Ini mi ni aku mahu ne bersyukur. Kau tu muncu nak tempeh ayu. Ayah aku ni kampungnya sufun nak kau gini tunggu lejuru report lagi. Ya pola cahaya non. Kalau kita gibah dia mana gibah ne? Aku ni gonyo aku pola cahaya gram muteni enggak cakwa. Aku kira skit korang niki quoted message niki gun niki barain waiguru kolam Israel ni aku apologize kalau tu kiki aku ina jono yani akonam blame kole kimokoyoche kikodit sikee ko kinasit kamwa ne bicho ani any ntakibendi en yu kora amu kakenyu keyai analysis ichu kokachakwa kotom kekiliareni en kotini yeu komuche kolomoche ngecheret nebo deputy koiko amun si kenyu kemwa matiangi kuraishekab kosobeko chebo central quarter amu kiboisien ne silini so kii nemiten en yeu kokesom biikyok keboisien kele kokiyoe analysis ini koblen kotindo biik kokwone ngalekab oratinwek ngalekab beek ngalekab sia ngalek cheki corruption tuguchon tugul kemoche kiandolen ako biik chomi ministry omongu Dr. Kibron Rono netomchi Dresden chekot John Tanut che ngonyokomi elebendoten en arambeisiek ini kosome kolenjin orejistange sichana chekokomete kibondo obe yun amretiot amutin akoi kerejistan kole crucial kebutchin kura president ak amoche amwochi bishop akeri especially biik chebo koleji chomiten outside ongebir kurani ko eleribe lagokchwak biikab central kingokanam kibaki kokikibutan biik chekimi posto general chekimi army chekibo police kokibutan is bichu nebo kwongu moobwat kora olenen otandan lenen kachakwa kalenjin komi kounen obore nyochomo nyikobutanishe kabisa butane nekitom kai koker ako makai kitakerikte kabisa kandonate reform chekokai William development kokoip tugul kobwa yu ko biik chekomiten yu kosapoten kokonin William kasi iyai kasinoto so akesu bishop amoche amwa ale aspirant nebo senator nebo Bomet chepkurui noton nekokoyai kasit neo konyone ngeten Dembwa konyo Soti konyo Kaplong akonyo kobun Chebula akonyo akoi Bomet kemoche keboisien that forum biik chomi barabara chotoche nyone chepkurui noton kotam komwoe kora kole ongerejistan asikebirchin kura president akebirchi inendet so ongerejistan kuraishek nerori chito ibarenet tamatwo serikalini komosi no inye seretii nekitom kai iker amakwo wiken atala ngobiru rokyobo akobiru lokwok.
3: Close your eyes, focus, listen to work getting done with monday.com. relax as AI does the manual work while your teams are aligned on a single source of truth. Feel the sensation of an AI work platform so flexible and intuitive it feels like it was built just for you. Notice you're limitless. Limitless. Limitless. Now open your eyes. Go to monday.com. Start for free and finally breathe.
0: No itu tega ko ga go ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko
1: ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko konyasech kokakechelewan kabisa so magat kepangange mapema kuya kama katiba
2: ongepangange kotako mapema lakini miten kit nekong'alalen biik edu miten siasa chekobo Murua Digiri sinyuketinyen en kokwetab emo ko makominyenye Dola ak Vincent chekoibe likee tuwan ko manyokonyor kura chachiket is Vincent konyor kura chachiket Dola aya komwoe biik alak kolenen kura chondon kobo Vincent anan kobo Gachagua anan kobo chamait nebo DCP ngeng'alalen edu ngotko kokisome lewenishe nebo president okomi debe Rigathi Gachagua ak noto komi president okomiten akine Vincent taban yu akomiten Dola line ko kura chekotokibirchin Gachagua okatakerge ak choton chekotokibirchin Vincent kura chekotonyoru Gachagua mwenyewe ne Murua Digiri kochuton
1: chekotokikoi
2: Vincent sabjane wache kehenyota lakini kibwatun akobo Dola sorry noto K24+ K24+ kakimwaun komie kabisa amwaun kelenjin hook up legit noton nebo kabaibaitet ongemwaun kou noton amwaun kelenjin miten app noton nekararan kabisa nemiten noton ko Play Store ak noton ko App Store neni download kityok ilenji kole ikere movies enyoton ikere documentaries ikere cartoons enyoton tienwogik choton cheterter ninyoru tugul en K24+ en akinde noton inde television inde simoing'ung inde noton ko tablet ak iker ak inai ile matinye niton chon kikuren subscription fee makibendi bakotelel makoboru ki akomach rabinik apana niton ko free kabisa kokilenjini downloaden kityo kiboishen komye akinyorchigei kabaibaite noto neititaat en oret noto nekararan
1: keri ile kenyoru hookup legit en kabaibaitetab kei nekararan media noto ko K24+ amwaun kolenjin chut en kinguni akinai ile free kabisa makiyochin ki en oret agetugul yekishan ile itinye noto ko K24+ en simeng'ung kasarta agetugul yekitesetai kotakiro choronochu miten eng lainda kotakikas kelele ne choronochu ngeweke Nandi kekas Noa Ngipteri
2: Noa kenyoru Ben karibu Noa
4: chamgei mrejo
2: bai
4: oi presha sep chumba la kwet konyo kebeni kaniseta besike ni misiri aton Sunday ikelejini Jehova kongoi akoba sabe ni kikochi ketoret sikirogi ni kye on the balance ship kono kito kwe majo 2.3 million kusupka ak lakwa nata o onge saa mreju wake soji kei neboye mreju jito mayari le imyani kuto maga mge nyayin ndaki chame kye mwaji kete truth pika burge ta kwa lanyina tisenjari keleji kete isa problem asike solven kemi tai kino kwa hake murwa digir kogino kwa inspector ni the message nuki yole iwe mago maje big serikali ya Kenya kwanza simply because of fake promises and development issue kia in na kona kona mata kona ndi nyoko le bigam nandi to more instant ke bigam nandi kuliki mato instant ke oigo afika kura ngemetanyo ngalega registration ag vote muto sa two different issues kaliga instant ke tukenyur the number atukule but kumo muchi wa rakistan gay ke dendi ikke konutan chini ke robe ki baise kondi ane kule girobe ikke rob chini viga lak stimo gi ke rob chini viga lak waratinu gi ke rob chini viga lak pek ili isi ganyo ni onus expense nikep ke rob chini viga lak pek ke rob chini stimo piga lak ke rob chini waratinu piga lak anka che ganyo ni piga kipsikis piga amgandi piga belge yo marakwet piga bwasingishu tungerobo jajogata uyo amune sige maje power amune sikulini kikimache power as a community amune sikulini kikimache kando na tete kikimache kando na tete kia ite ne what is the essence of having power in your people kini ya ramo 24 years magibote ramoi lengibote tukukiki ya ramoi piju mi power kumachike na kile mutai kumi power mutai kuma kumi lengibote ne porya tap kwa lengi kumi dilemma kini power nipo kitukuti kitienge power in fact what we are the resources angalala ni kitienge ngundu angandu ikyo kule kima jitutam kima jitutam kete ne kutamene katamene kwa rokuwa ntam this first time ne kei katamene kye waishi ora tingwe kapuru nye tap kwa lengi mamongo kawe mreju amuwa uwa nge ntinrit mamongo miwek ntinrit kikuladu singuno siko jemi mmasa wako mamongo kutamene gericho kutamene uli nyone tuli bachani kiyo lepe ini mimi what is the essence of being in power kama jia vina lusike onke tepe ke burugie nyo gele amune sike maje power eke ago ii tos kalli kaga si mego mwa ule tunyu ke nyol dosi misen angi nyoli li gora angu bigiri tos kwa cheke tin fuck ui central ama jia gap ke mandai ke mandai ke bomet ke mandai ke gericho ak nandi ulike vedi saak ui ke itare Kisumu si nyo o inyo ruware nengete kakamega highway nene di Kisumu paradise president has been visiting western region for 55 times we wama beisi yuru lugari oba across the board so that you see other developed areas chiba counties uloito wakase compared to us chiki mi power chiki yutuza about siya atuko lechi chapa isi siya US force siya in some other areas ama awana mbobo isi mpika lak lakwa na wali wali siya 200,000 out of 3 million now angi mreju omi studio ingi na opi ameni arambe sige gure gila ameni bodies kimite bochari setumu getu because of unpaid bills in spitali chekyo ago hii mreju nga tereni tengo ege ni gini private hospital and public hospital sukuli tap serikali ni maga kogini kogini karan private entity niba sukuli kono luka toki imri niba serikali amu serikali kutindua kiege tukul tindua machinery tindua personnel tindua security tindua garation tindua jukunu kono luka ta yuto sili gile gini gile our public hospitals could be more better and best compared to private amu private hii ko that is an entity niba jito niba bihika company private enterprise kono luka ta serikali ni chubi tukutu kutestai koronga hii mreju emu duwa rigiri
5: Congole, ko barto oleji kimi ago maje democratization ago ba other political parties ko penetrate ngo mitra ba gudi
1: ngo ngo ngo ta ginye noa inge terit nge ga sagna ben eto en na kuru
2: nyu ginye ru meshewa shongroi ben
6: bas erigono agwana bishobe jamge leye
2: kali bay bay
6: na na kana o na fasi na moje goro jo bo ngoi amune nga sarta nemye ne one ne ba go tamwe emi tugul kibage ak number 2 kona na mwaje kora dola la na lenji pongezi congratulation it is now any sindo ay ngazi kora ntu amun imutu kora ambicho 10,000 kot ko support ni ngora it is not an easy at the same time you have only 14 months in the office at the same time ko kanyi ngora bicho to deliver it at the same time ko agora over choto so sai go mukto inde tonge tera ogo ni na eta ngam na te tibi basa lamun ni na le ndo jinda ta ibi chona to tu inda ko kibire kura na 2027 ago nge ay na ko mie tu kulu sabo inda ko kibire kura na 2027 ko kani de na ba DCP ko nyoru 10,000 votes ko the leading MP nega ga le tembi ko 17,000 for example go non don't go do enga 7,000 foot ko ko baro ko le William Magnet at the same time ko do enga jagua 7,000 foot enga tadi imam nyolu nyolu ra kabisa ne ne re ga chibo bi chucho wana bi jo mere ga bi kyo ngun o mo ay bi kyo ko le e chega ko gi giriri kikiru kutke kikiswachi serikali ni kikirib kuraisha ke kikimuske lakini mami baishione awe pichu kwa pichu ako lebiki mabir kura pika apkisi che mabir kura che maswachi serikali ni che mairu kutke che maaliani ko number one in terms of development there is only few things generating big your grind mwabi kia kwa lakika kilenje chereka chepa subuhi keibe kwa baore lakini nkubara urushi nguwe nteta kwa sikito ki ino menga kumwabi chuchu wakara kwa lakika kilenje chereka chepa langat keibu kwa buwaka amma kisuru kwa kwa ikasarta ni macha kwa mwachibi kimani president angandang kimi sarkali ni kema chakara kwa mwamani kemi tengo your excellent career to speak kio amu nenduke to magogir ni tambi kyo kyo mitengure so se to magiste ti kamiet mi tambi kyo kyo mitengure so je mitene mayak sin kon eta sarkali ne bauru gnyat mi bi kyo kyo mitenaro kyo to mge menishe ti I can give you an example ki la bi pegen en gilgil roy lakini ki gille man bi aki go ti 20,000 je ba go tegen gori aki go ti bi mbaren ki la tin go tweet kyo ke to se kinyo ke lenye tanyo tilgura ya ta kwa uwa uwa ndoi kapeza o lenye tanyo tilgura ya ta tilgura patu nyo bondiye nyo totoro tegu confused kali ane develop mengu mwa uwa u kali ane duke umate geriba kwa uwa u yu excellence kwa rafi kiki higo nechi chochu kia kwa jomejo kwa ngalala aranjeru yo and I don't fear to say kimo arongo le kia teri nyo excellence kwa kimache inyo itere yu itere president na mune ene kwa kimache kwa ibuetu kwa apka mide ni tane muga te ko ter president yo nga ti joko ka te no pichu ko na junye ki tene ni nye ko ti ko ne reki bi ne gi ni ko ko ibu kwa na ni orikin ne ne no ko ko ibu era bi chuno ko gele ka bwa ra se to ko tor ko ibu e che ba ga ri sai ta ga ra ma de ngo lo ji wa ndo chu ta ni che chu ke le ni ko ko mi gi ne reki ra bi ko ne reki ngo ndo in terms of development ko ma gi gi ra ke bwa ku ra o mi awo bwa no bulje kotorobe awo la nyinde geje kwa na ga ke tes gara mwan obu no agwa ginde geje awo nyo waro orwe mu jove
1: ngoi
6: ko gara ga jala tes ndota bu na kero bizyo na yo moje bi chucho ale je gara mi ge bolle gara ke mi tem go ka ma ge ngala ni ngale ju amu ma ma je William ki ngala li ki goi goi ke ase go bi gara ga na William magoza ago rega bi jane age cham gora
2: ngoi betu nemi
1: edo na garara na gotagini ngibe berata na ben eto ngibe berata na tan bon na kuru ngebe wage meshewa kidogo sitinyi gebe naro kidogo kura
2: meshewa
7: shangri jamge dinagiri jamge wana
2: barara garibu
7: ano yetuko rofi ya transmara jifo umuruwa digiri kongo ya kabisa kulewe ni kora inga alet kumotar kumye mwaminga la oko weti kongo dola lai kina mwani dola lai kwa umbi tukul meti jifo yoto chi yumbi chandu lagi nyuri vince no ngala lo obwa ntukul kipakeke ake ngono jibikyo bichon kuminye yonito mabendi ubiga digir omenye tukul yonito nne kato tukwa chizu mabendi uike uwe mkuno kichom nyake haika asit kipakeke ake magai tukecha ake mwaji president kilitike kiparuwa mbikyo kuhumi kwa ina ile mi bikyo kenge ngule to mwaji ki tumo to mwaji ki kamsa 10,000 ni nyo kwenye urikita ni mwanyo wae kampeyi nipo yivoro urikita ki eni ako ne kibare kimikuti teni ona ole kibare wano ako ni maamiki aka nchi kota kimuoti kwa kwa chumbe kita kibare ninyo ninyo kwa naam kwa mili kura kwa mugule lwong ona ole kilo kitubi nda kota kita kora kiyo kampeyi na kata stabo mani tukulu kota jambi kebe ndi timi amuni chandu kitumbia kie chikasi tumbia kasi kwa inguro ninyo mili timi mili kemi angata chesele tos kira angata pari kwa inyo tachame viko tatua ngalechi mili tuku pili kemi alidus mili kemi teke miyane niti kemi mao chukiko upuro tengere ruse matinye sei mingo lojino matinye sote leki mwaj toe ino mwa nyurungo ni mwaj kire choko toja alak mili chukiko upe mi chiki meja neko beki neter mi toja ala okke vyozo mamye lege menye pala taon inyo li liyo dikwe inyo li liyo bi kyo kema koleji oge mi zirgali ya jingi mwa bichu kukwere kuhuwa mi jita inge le kubija chita kumangu kule kubija wake kubija nende zee ote barabara kumami nesi urure neto moko nyurwe kumangu kenti chucho sikere kukiri tos biyo kubendi timi wacho ote maruri yose kala kwa muni kakisere yonka kisere tu hini kubuya wiki ya ketu tulika kakisi chisaye noti kukini maiki mwanko ndo chucho pendi kwa tuwa po kuburiwa Nairobi akutungite kwa ikinyo kwa latilikura isye kwa tilikura nenyo ngechere kibwa kuti kibwa oku kusele tichito genyi isi ngu kumogir mami log sugu mami kila kitu inge lehi kukwaya kwa testaba nanda ya milda aspa nanda hii genyi isi tubu auki imurezi rikali ni kongete nadi si kebori uru nadi si kutiri yako nguru auki emi sirikali kukwaki mnyo mutkwara teni ya aswa mchupata yu tibiuti presite ako sere etosti oji itanyo ni mnyuri ako kite sita ake mi presite ni mbundu ako kite sita api ko sere etos ako kakipa nipoe nkwara andi mokini nkwara toko wese bichuto ukiru ule tukia milda testabu ze raki milda testabu ze kongete ni bintake ibintake waski imi chume ibinta bananito aini koko nyo sowe nyo kope tiota aini kumuranyo ligi miga ije kemildoti vana ndamo kegu kili oi nya nyunguni tubu ala sike soye kipo sae kakita taka nyungu soye jende ni man au kitinye kwa doi kima chiki bulji nkeke ke mwoy nge mani tindi uli wane barabaro se maipi tiki mabuno ote mami mbili barabaro se mbili au nge mwako mi itake kima rekara aran barabari.

0: Angka kesiri kele sola atau amaje bigenya dan 54 aku tu kacang bonus cebo 10,000 shillings. Seta gibar angnale agen gen sola ishe cangku cegugen agen gen bonus cebo ilu bujek taman kucegugen. Mara kita kuto amai tu limbon donya anu buj baratet kukanya ni ni atan 787 congratulations kanyur jika agen ni atan sola itu week 53 ulangin yoruti enda eno libo studio. Ichi lagi tu *441# to get number 5. Sawa sawa? *441# to get number 5. Waitane ni otan gitio. Inyoru geljin. Inyoru nafasi. Nebo sola hit nebo 80,000. Ogi ogun cash ko buwasi muingung. Ana inyoru bonus nebo ilibu shektaman. Ako buwasi muingung gara. En saa isyechu.
1: KMO FM. Song of the hour.

0: Asante sana tenda noten kago iteche daigo shegarta maxi city kago sir amache ite stag di moji leim mpango noten ngunget noten bo weekend kwa inon sawa sawa ito to get your conference ito to sim wait I'll think of it ago ni nafasi aga ite stag ni oton sawa sawa right ulandugu luko wale njin chine ese teno limbo ndonyo itinye nafasi negara aranga bisa kamache week 53 lande sina ile matangu ibiju Pick 25, chuka chuti ndonyo, wako successful, kunyorjige at solid na buwan 80,000, miten bi kika nyor bonus. Kota mwa bichu, kutukul kumaona mesimu hit. So amache ina ikitile, en ngunu kutu amache pick 28, bichata 28, amache ichu to get number ngapi, amache ichu to get number 5. Chil get your star 441 hash to get number 5. Number solar 80,000. In your chigas all in about 80,000 and a go bonus, not an about 20 and about 10,000. Kuji jumbo 826, kotinya bonus nabo 10,000. 171, kotinya agine bonus nabo 10,000. 689, kotinya sola nabo 80,000. Keregauchi jumbo 141, tinya agine sola nabo 80,000. So, amache a big 27 in gun, kotinya nili, again, can be chotan along. Get a stag in a mesimo ishe. Namsimo ingu ngagi set in to get number 5. Kogechil get you star 441 hash to get number 5. MIFM.
1: Query?
0: Yes.
1: Awele lezu duwana.
0: Ehe, mwao jimogi.
1: Ni gomi?
0: Ami chonjo kabisa, ilo hati nyunga lyon?
1: Ami wala ganeo, waruwe sa ayo.
0: Ehe.
1: Nuhu jawa mwimu nyo urai na etko ma niko
0: Niko, ena ngata?
1: Ena ngata kabisa
0: Ehe
1: Mamiye lewa yungu waro nuhu go ni mwa fomo
0: Ha, zo, inga chengi mbichusu kwa go ni fomo
1: Oturuta wana na amatinye na paise ko
0: Ara si igoi ni?
1: Sawa goi
0: Igoi no?
1: Iro sabe, iro sabe ni jama
0: En?
1: 59, 46, 23
0: Safi.
1: Uja wami ndana, hii watu wabati ya kule ya tele kwa.
0: Aya, gongoi, gongoi Nicholas. Agot Facebook, conference, ya tat kabisa. Daniel Fundi.
2: We jama, nimi. Amuna, jete si tabi mo jama.
0: Bye bye kabisa.
2: Nge legi wa long time we jama.
0: Goma ate wa legi wa. Kwa
2: wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala,
0: wala,
2: Lege pare ite bile ne ojama.
0: Ya legi kwano vundi.
2: Ya ami ami kapita ojama. Mwendo nyo rango mo sinyo onbo ulima kenyo ojama.
0: Ehe.
2: Eh, ndo nyo namunay namunay. Yore ingeto nye vipi tabi ndo nyo ojama.
0: Iman, iman.
2: Mwame, eh, mwame mbasi de.
0: Iman, ehe.
2: Eh, eh, anu kutu ojama. Antimi kapita oz wun wan wan wan. Komi kito liwe ojama.
0: In.
2: Komo te kito kake namunga po ulima ojama. Nen poyo anu kuhibe ten kukwe nyone. Ure mbwana chire to ojama.
0: Ehe.
2: Amma te gitu amma pole ga mu kibe ko yo to ifu yo chama gi ne tin ki wi re bu we chama na we kin kwan na go no ne te
0: e je mutia mutia
2: e go be tin na go no ne te kuma to ge mwa gitu ile pole we chama ni tin we na te ko tin ye mutango ni gumi mutango a go lombo o lombo ta ta te go be tin go no ri we chama
0: mutia mutia
2: e ni gi non an go te chama go mo pole ni tin en boyo ne gi to re tin go ro ni we chama no gi po ge jo chama gi nyor ta go ro
0: Okay, mutia.
2: Ini buat orang ni kejor tak? Ini buat apa? Kamu apa boleh kini gitu? Ia lelak namun ayam naik lagi mahu itu boleh. Atau waktu itu aman. Waktu anak saya itu lagi lagi ni paham tak? Kami pun dengan.
0: Kongo Daniel Fundi, Eno Lambo Al Megenyu. Kita setai. Kalau nanti setak si mahu itu conference, kau week 27 juga tu mungkin nyor so light. Aku kira kau nyor week so kalu. So maybe taman aksi sih kita jatuh kalenda. Aku hargai game bicara tu gini. Mungkin situ mungkin situ mungkin apa bicara. 18, so laisha chon 18 kwa munto mwijutu ndonyo marake chutu kwa njila genga agi torokan ama chole njini kutuka itieme iwege tuge number 5 star 441 hash tuge number 5 agi nyurche kia so lait nabo 80,000 anago bonus not nabo 50, nabo 10,000 hile chijambo 676 tinye 10,000 congratulations chijambo 450 10,000 bonus congratulations Agere kwa subke biga bonus kabisa star 441 hash to get number 5 number so light 704 akwak so light agine en yoton ganget big 17 478 agere ganyo re ni on bonus 10,000 congratulations 763 mere akwak so light 80,000 ganget big 16 so amache ise tagibor na ile na fast enemy konengunge dichile gidio star 441 hash to get number 5823 agere ganyo bonus nibo 10,000 so amache anam si moyeshe kaing somok kochi nesete amagun gi age tugul demye 80,000 tomo big 16 pichon taman ak loi tos ingen ile agenge bichoto ko inye set nguni agibor star 441 hash to get number 5 MFM
1: MFM
0: hey. Yeah. Bye bye kabisa
1: Ala ba ga na ni le ganta na ke ko ina na ni ta.
0: Eh
1: eh. Ha so le po le ga ni ke ta ta mo na pe.
0: Karibu.
1: Ni ga tu ang ke ga ke ta go ya.
0: Eh
1: eh. Ha e to na ga ga ni ke na ga mo ta ne.
0: Ah sante.
1: Ha wa to.
0: Ah sante go ngoi go ngoi. Chutun Karachi na lamba conference ama cha gerin ga ger mama Michelle. Yes, Mama Michelle.
3: Mama.
0: Yes.
3: Kamu nak ada ni?
0: Bye bye, mati nyengal.
3: Eh, om, kaya ni dia buat cerun ni no.
0: Yeah.
3: Ada kaya buat cerun ni ni?
0: Eh, oi nak, kalau suka lekat cingki kedua ko.
3: Wah, hurufi nak ni, mama nani.
0: Eh, kalau lepas lagi cuci ni.
3: Udah
0: tak kangen
3: tadi? In. Ni lah kau ni kan jauh ni mungkin kambing saya awak le, kalau semua ni dulu mereka ni.
0: Eh.
3: Kalau kita pergi kami match kiri lima, kalau kita pergi mana? Selfie, kalau kita pergi kami match selfie ni.
0: Eh.
3: Ni ni ada urut mana? Urut tak lihat, malam ni tak mana.
0: Gabet, mama Michelle, gabet ni tu aku ngundu kok. Keti no, kita kurang ala kue.
3: Ibu hendak beli jepi mo.
0: Eh?
3: Ibu hendak beli.
0: Kita kurang kamen ngah.
3: Shaili.
0: Shaili ni?
3: Shaili.
0: Eh? Okay.
3: Itu
0: sahaja di mana dia. Kita
3: nak
0: apa dia orang itu? Nak apa dia nak apa dia? Kita nak apa dia bibi tu? Dia kira kalau dia bibi tu lah. Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak
3: apa? Nak apa? Nak apa? Nak
0: apa? Nak apa? Nak apa?
3: Eh,
0: ane ane la kue?
3: Eh, bilin je kemo.
0: Eh.
3: Oh, ya kira ingat lepas ulu mereka ni.
0: Pas, beti je uniform je pas sekolah nan, mati je je pas sekolah.
3: Kita ada uniform je pas sekolah, lain nak kami ada uniform je pas
0: sekolah. Oh, so kami angin sekolah aku bet. Tapi
3: time
0: mana,
3: mungkin kakak lekak aku nak beri you nama mana yang lama ya tu.
0: Mati temete lakwa nato nubur tuwa ta ko ama ngole kaka siki indet
3: ee kwa kumina kwa seko kwa kukonge lakwa nita na wako kaskame njini konyo kwa cheng yin yu konyo soka mama Michelle
0: aya zuko teb soka mama Michelle amo bitu mati ingo toko manda lakwa nato ini yoni mi
3: aya
0: kongoi mama Michelle bas ama ngole siki indet njini ama ngole kaka ikasi La kwen yo gile bo negit pipi tu Gabit koi nuti ki nane mama cho ki chisiku rawit si gini to amara kagon mi chini kagon nai So mi ten la kwet mama Michelle So siwe yotan agi be nyoru la kwet Enu nguni Agere kago tukte je batai sait ama cho le chia ne wagi me tukul gong etenge tau Agwe nguni kukage idlet kele njin gongoi misinga munge lewen ke tishet Nathan bo emo FM gongo amun kogi mi tugul wegit bizima mara gebe ro simoit koma gina mun simoit ke lenjin pole beto no bogo arun ki gilge sige nam jinje tugul tabane Nathan ama challenge gitu itosi tuambe tu Nathan bogo arun en tetutiet noton nebo kasarake kongeten saa moja usiku agoi saa sita. Potiabilet otuye karon saa ngapi? Saa ine agoi saa ngapi? Saa nane. Komiten ak Clemo the Digital Man. Nabuch kobunane amache alenjin nyorun weekend noton nekararan mising. Ago chini keseta kinyoru keljin. Congratulations. Goto keseta kukamate nyoru. Alenjin mati imenge. Betu nebo karon ko betut ake kora. Tugul en tugul ko ngoi mising. Testa yep chitema FM amune nyon tugul.

0: There are seven.
1: Ah, Fini.
2: Mge kilemo.
1: Ma, ngoy kasej.
2: Agasa ko mye kilemo.
1: Ehe.
2: Amuna aywet en ya?
3: Ma, tinye ngala aywet pay pay kapsa yo.
2: Akirwa kilemo, salve ama ali chukwa nyangi chingwa. Tiki kwa man, boyo anda na nying kilemo. Kwa taban ko isa ande, ndo ana nying kilemo. Ali nying chingwa, lakwe ta yang dama sita. Mwa taban kitu yako barchike gorib. Lakini tangeta nying kwa siri nga kilwa ili samundu nyao kukarat paana nying kilemo kuma tunyi kuwechika uke nyako sumpa naspik kule oo kiche biosa nying kilia mila kukia laki kano kilemo amari wale ini kitu nga sara kire meneni nga kilwa ili hapa testang maisha na nying tatu unkuwe ndi kutuwa uisa vete mpana maa nyiko uime in mamana na wale ini kitu nga testang mungu kukwenye sen kilemo alisambu.
1: Kongoi, kongoi missing, kongoi missing, kongoi missing, jorwa ini atau ngaliota genga genge, tuwete ni atau, Tony maa niko kasi ichi?
4: Chamge gile maa kusalbe ichi?
1: Kichame ge?
4: Eee, kwale na kiri nguna, mara kukine kiyon jijo nguna, kwa mara ngale kaptili lindo akwandu ja mara, olaga ngkait koeje met, kele nmao nukilero wantu, kukir jiji kule, nga punji asara ngai kukir kule ngai alika kityo, amuin tuguk cimaitin gonyor jadi boy ke atkai tukul kongkoi gile maa kusalpe kongkoi raga mukte ditkula bas tujuh
1: kongkoi wazile kekwai
5: oke salpe ya gile mo
1: kichame ke
5: oke pahentu wase chon kange eti nama chukitke wale inji maa maa ino no jina kiyai boyot kotkoto rogan ko uchafu ne gitu ntai saya tahu beberapa itu tu saya tak menang kan, tapi semua orang lini boyot. Ini nama dia si boyot. Mungkin, mungkin tu kau ilionati.
1: Kongoi, kongoi missing kongoi.
6: Kula pamoja, kucheka pamoja, na kuomba pamoja. Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa.
7: Kupata pamoja kama skiza tune yako, dial star 811 star 620 hash.
8: Oga skini kama, kale hii, kwa rejecte nyingeldre tingyo, ko elibu muta hii, chenegit koro, kwa rejota tukul kiteje hii, kupala wakok choka chek chukumiyo. Mago mi gore nitege tiljinji tanguli mbaka uli, gore ega mut nge tiljila wakok sumoko yegega hata, maegega moja. Kijiji ana magijiji mato telgore ngolimbaka kapkirwo ko legitutos mbaret ngolimbaka olin ko tuyo sigipa ngot keba ban ngibendi nguni ni chegore ogo ben kuma ko mire lege ko legi amama je se tu no le mamo iwa
9: tutita mwa en emo fm
10: Edwin Arab Tanui ko bata

0: amwale iwe mokornatet nebo kapchi age tugul ko chito ne indochin sikochakta mokornatet eng family ko chepyoso. Kekas lakwana tuguk ye kamwanye kale kiale ngasimben kiale ngakararanit ke sikotonon family nenyo. Amwale iwe sikotonon mokornatet eng kapchi ko chepyoso. Ngot ko chepyoso ko mwaribibu nengeit silingit kukur chapati. Keit silingit kokur ngoriet, keit silingit kole miani netupcho, keit silingit kole katawendi ano, keit silingit yani malena ngoti boyot kaibu anyun rabishechu, kipongondei ano sikechakte maendeleo nenyo, kipongondei ano sikosop kaa, kipongondei ano sikoba sukul lagok nemami wasiwasi, kipongondei ano sikitebi chit siketebi kong boiboiyet ko atkan tugul. Amwale ii mokornatet ab kapchi age tugul ya imeche kochakta ko lazima itesyi chepyoset sobe sabarit ne kararan. Kamwa lakwana ngolyo ne kararan kale kiale ashumen tuguk alak ale sikotonon family ninyo, kiashumen tuguk alak ale sikokararanit family ninyo lakini ngakimoiker kora choto tugul kiashumen ngale choto tugul. Ee amwae akine ale sikochakta mokornatet sikochakta maendeleo eng kapchi age tugul ko magat kotebi boiyot ak chepyoset eng medium waves che kergei. Ikose nyie lazima otebe ngot ko FM otebe FM tuwai, ngot ko in AM otebe AM tuwai, ikose nyie ngot ko mega otebe mega tuwai. Somi mami kutebe ake megawatts kutebe ake kilo mami olo bendi okwarkwarani kichungyuta akobiregei amami olo noktei ata siku moja. DJ Mawaya guy tu polpole kimita nsame rap toso kubit kebe tukul polpole tetuche nata nekararan tetuche nata neko gilangune geb kegubik rani amese getaben ule imuchi iganabunde tengung nata na amiga kutko ekteta nata ebi teng bitu tabrani amamesa gonin ngoti tinye tengung nata na jamiga elita taman tanyaiki elita taman ako ashuale imuchi ikaitanyata lita tiptem ko keebit kabisa ebit kabisa akisis ing yoto nande radio volume asirome kanapukei kanapu tanyangung no ak yoku mokoriot kibelel ilangukei akinye kikole ng'o mobelangukei ng'o ne ikamwe ro ngot itinye teta notok ne yakoi ikee lita taman ak aeng taman ak somok iwe nai ile tanyataki ko potential tanyataki komuchi kokonin akoi lita tiptem. Kit akenge kityo ne mara kimisen mi kit nekekure steaming ikose o mi kit nekekure steaming iwe ko ya kakoi teta arawek kakotyech arawet nebo lo teta ak nusu kakoi teta arawet nebo lo kotupcher ngele arawet nebo tisap ngosimeumian saidi kakotye teta arawet nebo tisap kotupcher ukose nye ongoi nye protecher ab teta chorwet nyu Kenya Power Kapsabet asante sana ikatua chorwa naba juu yato arap rutai naba juu yat ak murjo tukul jaba Kenya Power Kapsabet ya kakoi tengung arawet tisap kotupcher itau introduce nin itau igoji dairy meal angot karon kiloit agenge sasita igochi kiloit agenge ak jioni igochi kiloit agenge abaita bajiri ngot koji lilta nyata na ko jam kukonin lita taman ak aeng le kukonin lita tiptem nyo koren nyu nyo chenga nyo chenga koren nyu ngot koji lil kotyeche teta kityo tako teta na jam kukonin lita taman ak aeng yakoi lita taman agenge taman yo ngot koji lil 20 liters nyo itebena koiye nerubei amune samwa kunoto igere iwe teta age tugul kotinye chego kya example teta ne mi gaa olin aleji tanyingung ni akoi igee litata kule chacham akee anyun en akee tanyi litata manangwan ni akoi aleji ako kikochini beek mi bae alak tugul chekiwacha kule chacha chumbik kityo chapa chakingenye kityo maakot chumbik chapa chego chumbik chokingenye teta kityo simaam ngoroik amaam sabunit alejo ara ingen ile tanyingung ni komuchi kokonin akoi lita tiptem ak mut kotokokero chukulejo tiptem ak mut kokono teta necham kokono lita taman angwan kokonondano tiptem ak mut alejo moite asaborun number one kotomat arawek aeng kityo koi teta itau ikochi tugun chekikure dairy meal
1: yani kestimeno
0: kitau istimen teta Ternyata kungkun aku coba klan coba jago kue greedy. Aku kama nuce tap ke stimen data. Mi bikin jam gap kau teman aku leja. Amunnya si ke stimen ni data so stimen ni tu ka tu mai. Data nak aku stimen ni kungkui kiki more than 6 months. Kiki more than 6 months.
1: Kau pasti kau kau pasti kau
0: ni. Aku mili nanti kiki more than 6 months gitu. Kiki more than 6 months sih. Kau maintain ni jago jejo tu. Guna aku mite tane kya experiment eta genge ki ara eta ki elasti ara eta angwan
1: mwezwene
0: elasti mwezwene kya ga elasti tukul gole ara gata jo
1: tamana koi
0: ko ngeta ara eta angwan
1: angwan
0: aku ara eta tamana koi ngoro ara gata
1: ko ngeta eta
0: ara sisi
1: ara sisi
0: ki ngeti Maja agaji kiri kita ni, kita punya kiroriat, aku kini maintainin jaga kau bisa, mami betul ni kelihatan katil jaga, agaknya kau masih alain, kamu kau kira tanya ala, kau tu si alain kau rasa, kau tuh kau ini mangalai kabin,
1: mastitis,
0: ya,
1: musho musho,
0: ya niat kau itu ada tanya, kau mitu kau jadi matil jaga kau niat kau, kipure drying, kau siapa kira ala tuh kau ini mangalai kab drying, kau nak kau tu marah sumogu, sugui.
1: Guna.
0: Kau tahu, mau kaji ni diri milih guna.
1: Kita pole pole.
0: Kau pole pole. Kita jemaah kaji ni kita langwan karun. Kita langwan lah cerita ini. Agi langwan jioni. Awe guna. Gunyogi lain. Kau mati juga. Kau sih skora. Awe gunyogi loit karun. Kita loit lah cerita ini. Agi loit jioni. Kau tahu kuleji.
1: Kau bungko sana.
0: Kuleji. Kau bungko sana guna. Kau bungko sana guna. Atau mana guna. Kubekuwa rawani kichukule nga
1: imete kapsa
0: magaji ni daily mail aje jena gaji with prani anangu mecha sumago chupe klanis chiku ingele daily mail kutu arete nga lega production
1: ye wendi para production
0: so arituse nga chakata wakaji mecha ama kikaji mecha mchacha kikaji ni kilo moja ipepele suswe kichu sumashu mengu lengu tumke guna pe kujajam kikuna unata kutuma rawe kai Ata aku kenyawi awe guin awe gu dairy meal.
1: Iwe gu production.
0: Awe gu dairy kawe gu dairy meal guna pole pole. Magwagi tetanye. Age ate kotup ceres. Kucicara awe nopo mu. Age kotup cer. Ata awe gu dairy meal. Magaji ni dairy meal. Kote kape kucicara awe nopo lo. Kau ni tati nampak la? Aku kata nampak la. Atau awak reduce dairy meal. Awak reduce dairy meal boleh boleh. Suka nasi macam kau lihat. Kau reduce jaga teta. Amu ini temua maintain ni jaga eng teta ni tu jari. Kau ke affectan ni ke mana kau nyonyi? Amu itu ni mimoi.
1: Amu itu. Sogitu moita isi?
0: Iya, sogitu moita. Amani kweku teta niki moata. Number two?
1: A production jiba jiga tun.
0: Iya, production jiba jiga. Kweku ini tani mimoe.
1: Laini kweku amma wole, kiki ya teta, awo ya raya kata kutum kwe?
0: Kiki ya teta, awo ya raya nabalo nusu. Nkwita ati nusu nabalo, wajana kabisa.
1: Angjogi mekiye, kongeta raya weta genge?
0: Nga, kwa riski jo. Lakini mitu kaje huja atake sai wali shake cha mix ngere nusu shake yake pake je
1: yap
0: matinye wasi wasi
1: ige ago hii dozi tu ye
0: dozi tu ye lakini ma advisable akai ma advisable ma advisable akai lakini kitime kichuke mede nguna tana anyway tu
1: otherwise
0: kimi
1: otherwise kimi
0: Kagibwa
1: as boys yagas
0: Sege ame bolu
1: Hey Kagibwa as boys yagas
0: Ame tiki goshi ni gita genge
1: Teta
0: no iti nyanga No iki elita tama nakusumu I promise you Destiny ni kumyeta nyata Kumeji lili iga elita Tiptem kukai nirubi Meji lili
1: Awatane nguna ayo ajenge teta hii Ajenge ne baagot lita tano
0: Lagi ni mengi kita mengare. Cen teta ni paten liters coba kacau.
1: Ngoti nyuruh 5 liters yang betul ti.
0: Eh.
1: Aku buat tepung jikap sahle jikule.
0: I toru tanya tak kau 16 liters.
1: A toru apa 16 liters.
0: Itu 16. Asuang no.
1: A toru kapsa.
0: I toru na kau 16.
1: Eh. Gua buat jikule jauh gua jikap besa. A toru aku 16.
0: Ayah kena kau ni segret aje. Itu kogi magogi ni magogi itu yang ni. Magogi roriat. Magogi roriat. Moita negara rangkap sama roriat.
1: Yap.
0: Mesti ilan muatan kau itu mana ya? Kini rakyat mana yang jaga kau? Kau yang kuri?
1: Kau magi baru?
0: Mami kene kebar.
1: Aja agenye.
0: Kenyabar un ujuzi.
1: Agi migi tu kawe kimano.
0: Eh kenyabar un ujuzi. Kipilde ni kawe jo taraga raga. Number one. Ngimo itarani. Kaiye teta sai asubuhi. Magaiye alaga ikaro niye. Kuiye teta kicho immediate ni kule. Kei teta. Kei teta. Ame tum teje jota.
1: Sigiti.
0: Kei sigiti jo. Aginde ju boina ba moita. Aki gani kwa chuchun kabisa. Mekan shua ile, ngotko moita kwa 35 kilos. Ako unayet kia obi mani mwe kia kagi. Ngotko moita kwa 35, ulin baga ulin mwe kia jango 35. Ngotko moita kwa 35, ibarji kia ile, kia kwa chuchu muatak, at interval nebo, after every 3 hours, ikoji sigite, late aying,
1: aying, aying, aying.
0: Aying, petune tay, petune boying, petune basumu. Kungo tingere le mae muzi tay mandu kujata e. Mite moita kote beak teta. Sawa?
1: Songo gas kole tariri.
0: Songo gas kole tariri. Kukur.
1: Matos parchiga la.
0: Tagit joke gaita koro. Gira gaita, gaita. Metaje ginet kujujung kapisa kujujung.
1: Muise tos tar moita.
0: Haya. Kutije kichupe tu shek amman. Kota apolia. Kui. Mati kau juga cuchun mua bedu tak eh? Iku agresif ni kau tak mui kunjung parak. Mete orang mui bikin kulit jina, gua mui jos mui mui tak negara paya gunyi kelas mago me. Unless itu ni ujung sini tu, mui tak memegat kau tin crown, memegat kau tin gunyu ni moni ano direct. Kelehane? Netai no. Nebaya mui tak kau mami bikin le, naja magi naga mui tak bik, main naga mui tak bik. Mekan suwa kichwa ile tarame ni hindi jini beg moita ko separate ang nai kwa jini moita jiko tuku kwae nga chata jime chako patuwae number 3 me kwa jini moita suzwe kenyali len uje kapesa kuti uje me kwa jini suzwe kenyali len ta mame ni kwa jini suzwe kenyali len moata ki kwa kwa rumen tom kwa development rumen kwa mui kwa msuzwe
1: angin
0: me kwa jini saile
1: ang mis jam Aja sahile jangan kita bersalah sahile ji.
0: Mereka aja sahile.
1: Ya sahile jangan.
0: Tuh mahu muz muat tak kau development ni.
1: Aye muat kau f. Gijil muat baru f.
0: Tuh mahu development rumen apa muat tak. Aya so, metik cok aku olaba 2 weeks. Ita wika aja susu kaya miatin. Aku tunggu na kota muai. Sana sana jama muaj ama muaj nibi. De susu kaya miatin. Aku boh marut caya miatin. Jatuh kenga. De caya miatin kicok. Semua kas muat aku macam konyanya aku kulehi. Konyanya jatuh mite jatuh. Mite keliat jatuh hati. Ngaji kecoba marus kecogi ngaji, anan kau kemeitnya lagi ngai India kau yang itu nato nak pangkat kau mengaji itu, agiram ji
1: unek kau kau ngaji Malaysia maguid bran.
0: Ngaji ni jauh after around 20 days, ni berukian unak susu eh.
1: Lain muda.
0: Ama Malaysia mas kora, ama id bran ni kamu, ngaji complete daily meal. Nata mana sih kira kau mita fauti, eng mui gabaringo, mui gab nandi, ag mui gab kowe. Tafauti kene? Tafauti. Aje lagi. Kikwaji ni susu kenyal ni len moita gumenu.
2: Oh, masapus.
0: Mama ga.
1: Ah, macam kikwaji ni aje.
2: Nah, tapi mana tuan gula level mana? Rumen.
0: Rumen
2: itu sesang.
0: Eh, saya susah sihir. Aku moita mama gaat korungun. Magat kiri sana kaya.
1: Ingin sila in kimo ek cikijau ke cikiba gitam bo.
0: Makin susu kaya. Makin mixed jo.
1: Nebsai neb. Eh, ai ni.
0: Aja. Kerisen ni, kerisen dah bau ini kunjung barat. Semua tu kopi itu kandang nampak serum bete. Aku menyur.
2: Infection?
0: Macam tu infection, ni negi. Migi aje neta faham tu ni natural.
2: Neno.
0: Natural. Ayah nampak tu. Moita ini deji susu yang amiati main deji jenjali le. Aku ini deji aku petu na kaki ya petu na tadi. Kau siap susu yang amiati. Sengko anda tu kau ini kau tahu kau jam jam ni. Kau ni hanya jauh yang amiati ini. Inwani ya ilani moya takut kororia.
2: Eh, wania?
0: Wania.
1: Kali cuma kau yang ibarin kau ikut
0: kau. Ibarin? Igerung kau naik.
2: Biar
0: aje. Eh? Ibarin? Arang kau jam ini kita tunggu lagi lah moya tahu wania. kotam nende ko gachu chebunguto so ko nyobole bole ko jamukan
2: bole bole ingala kidia na ina no ya na ngora ku kana nyunet mse paulo kijam kundo ma mse paulo amu kiyama story ngiye nye every month agenda subukma kigindo subuk ujata ka nyugo wirwir mse paulo kapsa ko ndete
3: tibing
2: cha
0: tibona ka
2: yes mene li julia subuko ka mama
0: Gagi dynasty aku ini ngu.
1: Gagi dynasty
0: ni. Kini ni aku lagi subuh.
1: Gagi dynasty ni.
0: Subuh ini aku ingin sahut biar mika MC.
2: Yeah, aku ingin
0: kita kau tung tung. Aku alih juga ini.
2: Aje.
0: Ada lain big. Bosa juga ada.
2: Eh mas, jalan lah cian kusapu sah nyunggu ya. Bicara cian jemian dos. Aku telagok. Pas aku tiarok jawab jawab tu aku neru gule. Apa tiwe? Nyoru very strong calcium.
1: Calcium direct.
0: Aja boy, ngapai banyu sup kyo jiji.
2: Calcium, caju, ngapu nu sugun, ngapu nang geger sugun. Every week mbak kalau saya mam, isu punya aku satu macam kena. Aku na hama pego tunggu aku pego le. Hiu.
1: Mi geti cebagai jige tu sen.
2: Eh, mi geti cebagai hangen.
1: Mi geti cebagai.
0: Doi baring, gua asing jatuh.
1: Mi geti cebagai, jige tu jingle le. Kile jingle le. Sugun cok gule. Aja aja aja aja.
0: Kau ini lagi biar buana. Lain ni gua lagi kata si gaya. Mugi kita pi gua magi nombol.
3: Kanota,
0: Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota, Kanota

0: Alright, sawa sawa. Kipindi hiki kimeletwa na Sobwa Big Tukul kabisa. Big up Kiptera Gom Tukul, Big up Kap Jorwa Tukul, Big up Kabir Sang Tukul. Agot gay na ba Gabriel Tukul, agoy nin ba Tiria, agoy na ba Joy Mim. Obwa Tukul la sokobit ke ay rambe na tan gitare te boysiet na tan ba ge syndication ke gonor ago golenya na tan Basilisa engolimba kama neno. So Obwa Tukul yung betu tap chuma tarta manang sit mangwale wigini kipindi tarta manang sit ko kwata gasi chuma tatu. Yes. Mawale Jumatatu tertemu naksit Obwa Tukul asokobit ke Arambe eng kebe bertanota nebo kesindikisan koko pitu tamutai kemi tegaptian ke ajine Arambe lakwet nota nebo kapsawar kals a kakwa lakwet sugul I'm really happy a bye bye kabisa ndagi yenye ko sawasawa kabisa e mi lakwet sugul nguni katulia pole pole ngamo Mungu ko ngao Mete Mungu bwana kegure Mungu mama kipnyeta kopchi mae chain jepo kopchi malen kena ka ndupcha malen kena ka jepo michego mete Mungu ko kegure Mungu saru ole mamiga mangunet kugonen ka mangunet Mungu so kongoi enga kwetu kuljogona mejo utu sigiwete la kwetu kusugul ago kongoi ne mheshimiwa ne mejenga jeret na Bonand Hills Arab Jebgule raranjijo I macam bi kelab jadi gara-gara ni mukulil we, gitinya sih ni, mabang gitinya lupa kan, nama engi, gitinya million muting kakau ni, gitinya million muting kakau, nak mula aku yang negi aja gitu lupa tamanang muti jaga, lagi ni kasih kongwan, kau kejar tamanang muti jatuh miun miakau, mae berurun munggu, ui ne, ui ngale, ui ngale, gaya maji kalau ui kejar tu lima ribu sengkut nama kau macam ni, aku ni ui mana nyun, adun kau jadi aku lagi, aja ui ui man. Amui wa ngoti muji tapi kapsa comfortable kapsa itu ni million mood ingka kau ni, aku miji tanah kami sana lebih mood kapsa kuasu suka tar suguli, aku ni kau kau ni ngatit kuleh jin ribet, ibu isi ngatit tiba ribi, anak aku kau ni kuleh jin ribor dia terus ni ribor dia ni, oleh si ribel aku tu, ibu nama kau lagi. Ime telago kanyo kabar gurista, mana mama biki, mungu agen aku ngah, mungu. Anyway, kapa berzana terbati puji tap kamanut, kita unet Jackson Pete, engkau limba guto Jackson Pete.
1: Dua muner.
0: Kijama kaya kabisa. Dua
1: muner. Ini kumpul meeting ini perawan tanah kita guna, aku awi kuah kumpul ini tarituji tu tariti. Bagaimana kongkui lakwe tu jangka jadi mawaya. Kau tak ikut siapa tu rafus. Kau tak ikut ujulu mawaya.
0: Kau akhir kape sa kongkui kau jangka bi mata so mantukul.
1: Eh, kau tuan kape sa kamu tu kau kiri mawaya. Kau bagaimana mit kape sa. Kau tu rawat di campi. Nego kau ujuni, ujin. Karena jin nego nani kau lebay. Kau lebay duduk nego itu kau sih letoj. No, kini nego ya kamu kau kimi televisyen. Kau kongkui nanti nego kau kamera kau nega full kape sa. Eh, mereka yang beritik kongkui yang beritik kura agni. Jemai kau andoi cuci otan mawaya. Ibu ikong kau ikat saya ibu tiko ibu orang orang minarok ibu ni kau kau desam lagi tu kau deh engan lekap kau woman deh ni beti nyetap kita ni guru di sini kau mama cikgu tap mawai kau ni dapat tonggeng ni bawa mulu lagi ni beri lebih cukup buat ni orang tua mau ni sektu sesi kau berbuat ni motor ada guru di sini kau saru guru di sini kau amu elmi guru awal ni guru di sini ni kau kapan ni sah dengki kau ibu isi kau ambil kau kau kau kita tadi sekolah di sini kau tiga kau ni sosis Lagi ni minggu ni je le, lego ko cuci bawa gaya cemong ingat je le. Kau entah ko lagi asyik je berkinggu lah. Ya cuci ni lagi, aku tu ko bawa tu, ko bawa ni orang ko ibu kita ko bawa ko juga bunyuk utar itu. Ibu bunyuk utar itu cuma kita biar kita biar cuci tanahin. Minggu ni eh cuci ni mawa aku tak boleh. Ni eh tiada tu itu selalu aku tu, ni dalam minggu tu. Ni mama dah orang ko tinggi cemong ni awal ni. Ni orang ni ni terus tuli aku bawa cemong tu. Ni darah je, nampak dia tak kiamat. Nampak pun logo, cuma pun logo tu, logo tu, logo tu ini. Lagi ni biji logo ni cami agrabi ni. Agrabi ni ko berbuka kan dia berbari biji kan lagi jumpa darah tu. Ama jauh pengesan korang mesti kiki nasi orang macam ni tin narok sok. Ama jauh kira orang kiki. Ama jauh muat biji obir cincu dah cincu. Kiki ni aku tahu, aku ni buat tiada ni kerja buat itu meter. Aku kira sekarang lain. Ini kerja ni, kerja kau ni narok sok. Kerja kau biji kau doh itu nasi minyak ni kau yang siapa.
0: Kau Kongoi kabisa Jackson Bet ngolimba guto ya dukul kita setago unata na pole pole ebito amumi tuku kikarone nje mesa kikone ninyo ago ya kinyuru silingi langu gei paishe chata kilangu nege kakakone ni stepping stone yani kakakone ni capital ita usabingu kakakone ni capital ita usabingu kumichingi kone ni capital juu juta juu ibo ishe kapsa nkwari na gararan meta nkwari rabishe kamu rabishe kumabuwa negila kau kasi nye rabishe kumabuwa negila aya ngebe ako iduget ngebe akoi duket number 4 duket number 4 komite forja number fees number 20,000 kagili jiniwe pirbei forja ini kosaktaing pirbei forja ini kosaktaing ndawi ndi kutimizen menyoru bonus ngyoto tuwai kikuni nilibu tiptem rabishi kikarka school fees forja na mito uriti yata magilejinin nga kiyogun rapishek si bangkani nyiki magibongkanin kiyogun tonggulo silia si bangkani nyiki ebito ngotingin ile wikini tukul kumikini koinam ngutu koinam kiyaka tukul ngukini tukul metiam kabisa rule netai na ninyo metiam kabisa metoji biga lak agijek sukunyor nabas nabayin isup arorutiki angatutiki agoi mwisho jama mwaya na ale metau ngutingi nile mwagwitarei process tukul amu kema jingam silingi shiktipte mwagsisit chugu sawa mwagicham jinjine to mkwa tjetkenji shiktama naksisit kwa ingaleju ya kasi mwipirepe ingututu maiit kenji shiktama naksisit sawa ayangebe ngaliyata ke kimera kita ginyoy bik chita ne loyal ne kunde tai kujut eng dogani agu kesu ngatu tik tukul kota pala ngina bona sana gomenam tag ji kunde tai komi elu kana mo jugu ki kasisyo so pirbe igitjo ne tai agi samu ngu yegune tai jutu agu to mo nyoru unde jutu yegune tai agu go nyoru go magoi *441*441*441 kage nam tukul gumnye among wala kainam gumnye kenya kitina polo polo *441*441 kainam among wala kainam gumnye isup arorutika ngatutika gumisho ngutingi nile me raji tanaka kuhibeo ra 07-19-242 kako iname stajiki metaji pika lak 07-11-375 kako iname aginye stajiki metaji pika lak karkang napa 07-10-690 kako iname aginye stajiki metaji pika lak meyanko namintama ra ama akuke ngamra vishya jamuma kukikonin nguka iname retekana kiyata nguka ilipu mut tebe yun agiyeb jivite kututututu kityo metaji pika lakotiam sawa chita nindu kana myana tilil ngegonen 50,000 zai goyi chita na shap ngegonen zai 50,000 tau mungare tau got paingo gai tau paingo gai tau paingo ke dunya aljige go gai mu dunya agige tu bol bol ege tu bol bol istu kani muta itinya go gai ngambili go gai ngambili ngon dele gai tra ne gila me alda go gai asilim ya sita itinya ata itinya 120,000 lento ogargak pike ma yapta gikonin ko bonus chebo ilip mut ko cheki goito inyu megan sho ile ge boishe ngore ne gararan *441*4# Ngati lengap saya tak kau mesti kau serius asal kau mesti kau kuli. Si ini nama siling kita negara nama yang kau kena melu bermut ira mami itu tu kau cukup ikhlas kau nama itu 07139 istega kapsa. Kau ini nama ista metaji jita agen metaji jita agen jita nama 07205 25 metaji jita agen. Kerja kita ni koran nipa 07115 55 metode jiji aje, agak gigunin. Duget kau nampak angwan, kau nampak mie? Agar mami jiji sawa, kita skui 70,000, kita ni indo. Singgi sabi sab, kau nanti setan aje. Duget nampak phone me world aje, ayah kali jini tiem kosak taing, dati wendy kau timi seneng cakap tuai, gigunin ni lebih tipem. Aku macam ni je, lal gak besar. Kau guna semua Friday ni. Si nam cik aku nama ya. Ie, tangi cing aku itu kisum ngatu tu guna tena. Sete gemi. Kisum ngatu tu pola pola. Kisum ngatu tu pola pola guna tena. Ie, wendy tay. Eh, kami cik tena gaga. Misi, mungkin ada cing kuli bab kuli ko.
2: Eh, nama ya.
0: Wah, iya mune.
2: Ayam
0: ayam ayam ayam ayam ayam ayam ayam ayam ayam ayam ayam
2: Saya
0: nak pergi ke Turia tu
2: malah. Apa nak ke Turia tu? Bye bye ke Turia. Kini baru nak ke meeting. Bagi kata tiga aku, saya kata ni baru ni baru rasa aku sih. Ini lagi baru dia sih. Bagi pura aku ni siapa baru aku tu?
0: Ah, kanam siapa?
2: Kanam siapa? Baru makan teh tu je baru aku.
0: Ye, lagi nongki kiri ke? Gaya bayi suanu tu kalau bandar kan jitu tak nusu?
2: No, tempat lagi.
0: Hmm.
2: Yang ada ni kan juga dia pura ni merap tu. Waktu tinggal ni, ngalai apa arti ni? Bayar gal. Ngalai gal koi suanu kita ni ke? Komam ni kan ya ti? Merap tu. Ia permisi ni cun bayar ti. Lepas itu pun dia last tu mai leh ni gokui dam so joshi, ni gokui tak siapa leh ni ni ni ni ni ni ni tu kan yang lekan ni. Lain lagi ni kita pun kita ni baru murat lain ni mami dia keluar apa. Kami pun MC yang baru nado ni kan juga lepas itu juga tu. Ini tu agak boleh tak, orang tak pi nampak keluar apa. Lewe ente pakai jambur, gue bi provisionnya cun gak tulen dia juga cakap ini agan yang kita empat hari awal lara mungso. Lagi ni pakai tu mungso cakap apa tu?
0: Kau kau jita apa kau liga? Sunday Sunday.
2: Waktu kau ini ente ni lama ni arah tu. Ayo gue juga tu, ada tu gue tu bi wo ngalai agan ni, kotor ngalai.
0: Kau kau. Dominik lihat.
3: Eh kau kau. Kongko, ini yang mana?
0: Kita mana?
3: Ayeh, ini lagi tuan yang bayi ya tuh. Kau rompoh meh, ini kau rompoh panen. Kau kira cuci tu? Agak mewah cipta aku kalia. Koi kau rompoh meh, lain kau esara. Koi ngalih tap kamu nunda macam ada cuci tu. Mau amici gikal leci tapi nafsi asal kau gak pura. Kaget tiap kru umur ni. So macam ada di kau rompoh meh, tunggu ngami gitu raka pasah. Tunggu ngami gitu bicho. Kaki ayam sabar aku ngeteng kaplong kaki buang aku punya kaki tay laku yang nggak besar. Oh aku lebih kiki kau cini kau senat tak? Aku macam lebih kau pemete. Ayo ribu ecep kuri ni nggak besar. Kipu kau kita amni miria tip kalia. Kau amni miria nanti ecep kuri kau bawa kalia. Aku kamu apa nggak besar guna tu kau. Kiai kau asyik kuanda. So pemane orang geger nggak besar. Tung kau beri otak ayam cuka aku akil. Kau pun mui mama. Aku macam lebih kau so kiki kau cini ramah mama kau senat tak? Aku kamu ciri kau pemete. Orang ngamik itu. Ni cakap aje, uang kita bawa mes. Kau kah amga bi gunde. Kau esok cakap joso, kau ir cakap joso. Kau pasal tu mager kau ir cakap joso murni. Ami alchi ni pun arjie murni ni lele ni. Ina kau alchi. Kau istuam ti pak. Kau ni istuam ti yang bawa mes. Kau pasal lain moto. Kau ir cakap joso. Kau ni kita nyerah mah mager cakap nasenata. Amma cakap lebi kah bawa mes. Tunggu ngami gitu ne. Amma kau nyer tiup ni agen cakap kurus. Suku gune manifest tu. Cepat tuen tuen sebab kau ingat cerit kau jauh. Kau ni bawa mana kau ke bankan agen. Aku kaki ayam sabar aku punya. Ama lecet kurui, ui kapa sa, kau seret tuan ni kapa sa, kau kuan nenda sa, di kawaya, aku meeting, kau kapa nol lagap tak, kau lebih cukup nol lagap tak, kiki tuanji cek kurui belkut songko, lagi ni, to mugu lenta kau mi bawa me, kau to amin miriat kau mi belkut, kau naot ane kimace, lesan ane kau pakur esu, kau akil kau pakur tete, blogam kau pakai ricu, to ayek, so lagi ni cek kurui naga mengin des, sama atar kityo kou nondon ama karon kityo tumambili chorwenyu ki arambeni en korabi tumambili ni boyo ne kokibet ne kibare simyon ko werinyi ko somen pmbo mesendo kibare korit amache ama pole mpicho ambo kulunget kabisa kone bo mwati ngalwe kabisa kone kongong mamara kongong nyoto anato menikilat kongong
0: kongong wainye kambe ina kokilike karang baishonik sete kemi askarindet kamili
4: jamke wa mune
0: ge jamke amune la ba fotna
4: ayo mege fotna ko mi yo go go ga lusa mun apa turu mongolo lengale ga so mane ko na o te mong ne o no lengale ke oron ne mhm ko mi ko ki mi muren ko ki mi kai boy ke karen sel ya ele ga be education tivet Olegongo lo li director tibo tibet sigi koneji ko mulo ngwa tibet ni so masa
0: mhm
4: ene jango mu ene ku wongo ko se kapsa ti ko ngalo le nki current sendia
0: mhm
4: kida host ko kai boy national poly
0: mhm
4: kangolo le ngale ko ro ni chama kini ene los ko le mato magengi to be university ogier technical olemisa beto mi olemira be ni olemisa mane no no winda agena agi nyuro be ni kito
0: Mhm.
4: Amune singebere ke lo komo bua ne sugutse ke botekene go. Especially note en kaoni. Botake ne lo tengile go dimi garu pendi le lo. Amune se mo bua nka a go yo tlo mo makali go tsi. Makari ga lo ndo no go go go le lo go go bua go tabe le busa ba. Kai kai ni o itega o bo bunya ne ke o bo mitwo ke o so mo se go betu.
0: Mhm.
4: Bonwa take amwa kabisa tupu zetu hiyo bonyo online abunu kabisa beta wendi zoom ya oreta kabisa bet gonda ene mudabati kabisa bet tu goge ami ore se wendi ka mega se bota ngari
0: mhm
4: awendi ka kamega ya oret ke ba ke bwa o he maga take bunu o to bisyo mo e bunu ora na ne tu
0: jabagale ge bunu aba jabagale zo
4: Igo abu no boja magali oye ya orete con si monkey kapisa yu uno flyover kwa ya orete mwo ay tamala se umwa ya rabin kwa yon no jam ngungo lo emele ke orra
0: Arab Kilaj
4: ay aman ya orre Arab Kilaj yes ya orana ni ya kisiki berbimperisan no ore karit kapisa
0: uibutia so
4: kapokopo mamba ochu nele kechang onge tasa kumye fye tunem nye
0: uibutia goro marana hange
4: hange
0: ngorana agotinyo kona in jimatar jerwai Faith unko limbo kap gitan Faith
5: wangune asame tamna waya
0: kitama kaya
5: amune long bus studio
0: bye bye
5: ya tala na mwachi a common with kitchen wa common na kama cha hapo esa ni andi na bora na nyon kibara kidje maya songo kama cha mwa ko be mwachi ni kibara ra ji sono pecha na wungu wa mare tene kibara ra mba shi ni se ka ni sa ndo na na
0: mhm
5: ni ha de ji cha ge ra na ma ji cha tra na ta go ti ni ni ma ka ni ba ra kare ke Ako maagege renga pitoane nige sasa kiteke nga mbiyo loon Ako mami angine kini kaji wei kapsa Kwa zaacha kibiyo soko tini Chubi nene ngi kwa sinu watashi inguru vise kwa vise Koto mgege renga msa nga mwase maga hapa pito Aya kene Oh gosh Nya mami na Ika wana oma alego chapsege kwa kata Mami iski nga jengi gile weni kele soko baisi ya wei lakene mami Kwa angi gile weni bichi bako yotike ya baisho Kwa gine mi koko baka Aya kapa na agene nanyan Oma ya kapa na amba olegi tiwa ma ikus ngale Agite kwa changa kwa isho ni saan gini Tengi kwa promise ni lege lagene tongba ya yamwa chole agene Ngo changa kwa isho ni Ite ikus ngale hi Ragena kwa changa kwa isho ni
0: Mhm
5: Atwa labo olegi lo yo Legi gisi chani geni nama tina Ami gara kia yu hok chawa Tengi kwa kubwa me Tame gine kito yi koko ta siya kose
0: Mhm
5: Aba kanya ane si kito yo Ongu wain ako atane hi kaino ni ngana ke ki ya di tenga ki ngase tuka ta ni ji ga ta ta ya ande ni go po yo bu ni ya ji ta ta de ro na sa ne ta ya ta ba ni ya ni ku na no tu ba ni sa sa ni ya ti ne le no ni ya ne do pa ta ta ti ji ta se ti ne
0: mhm
5: ama mo ngue ke ni ba si na ni ni ma de ding to ji ti na ta ma ser na go pa ta ta ni ge ni
0: kanai ale meje sokon ngale kitesata bolbol yuto go emay fam ngeba bolbol guna tara ngeb chapche ka sarta so ga meje tikul Florence Florence
6: oi mawaya
0: ndio
6: hala na boye kidogo zi moyo ane agitinya jongalia gite we na baka manu tuke jiji na baka manu de ngama si nyam bangaro ni yornyo ko era wa mnyandu ore tero linyano mawaya
0: kalia
6: ya ya gore tu mawaya wo gige so ngale ke ga janga mege mege ko parabaro je mewe tu gige so mawaya lakini wo dagite tejira nyo ngore jita ka sine wa mawaya.

0: Rogi kemite ak ramartim Google la tam kemite tugul ya at kan tugul ak gora kemite ak Dominic kemite gora ak
1: Gen Z
0: Then the squeeze go mata ke baje to ke mango chenzi go go go pika kinyo go sapcho pika cha te mita kinye nguno mako go pika sapcho kinye pika kito ke mane so mama cha kasarta na koi amese ko bit ke taune
1: Martim
0: getaune Martim manang getaune Dominic getaune Martim igat purye tab kalenjin ati moy we ke ko mie ibunu ano ka kwano ani ni ko nain bi lakini moy we gora
1: age most of chen bagara
0: age most of kabara
2: e kongoy kongoy kiwe chini kongoy ya jehova amanga ko mukte we ke mi en beta braine aga ke ya bugi tikat pikyo ke bagolenjin and then Wangi give me to go malo.
0: Atom Guloit.
2: Atom Guloit.
0: Ungui Goroga move one against the Gemgi Kinya Puriet.
2: Kigo guy, you're a wagon. I can watch any going management Jabo Emo, a moon and taxi to go link with Tajes. What is that with Tajes jacket? So Natiga Gurin and Jonathan Arab Maritime. I have Pamet County, Mugumeni location, Kaimiria sub location, Mugani village. Aga aso ini ndeta ngapsa
0: eh
2: family na nyongo kapsa ini
0: eh
2: aga mama na nyono koyo bu kimochoe nange kimatake
1: igan
2: eh aga na jeborore
1: in
2: lay up my wife eh mama watoto koyo bu jeborore eh ya bujere aga la mo junju ndetu bujo eh
0: trogazi
2: eh la ke digo beta bra de gaku buan mhm kiwekin kongoy pik ke bagolen jito bol
0: mhm
2: engalala ni ginta yembe beto ni ginya
0: ndio
2: au ingalala ko mie ki kasa ko mie au ki tep te buti ke chang aki ki giwam ke wolu o ti ki gona cha sms Kau aku patang alal itu.
0: Dia.
2: Kau kiki test tayar wal di checket.
0: Mhm.
2: Ah, so kiki kini kongoi. Mhm. Cioba ini checket.
0: Mhm.
2: Ah, agak macam ni kongoi. Sikit tu kul ceki kini ngalal lembut tingginya.
0: Mhm.
2: Kiki aku ilo kau buat sukur.
0: Oh, good.
2: Eh, kiki buat lo kecang kau mnye kapsa.
1: Hello, kau buat lo kapsa.
2: Eh, kiki buat lo kapsa. So kiki kini kongoi sikit tu kul ceki aku lo. Aglo kiki buat apa rak?
0: Dio.
2: Awak nyokot teh, kocakkan khusus je terter.
0: Dio.
2: So Mr. Brian ni kaki buat nak Mr. Dominic. Iba de Dominic. Dominic ko contact pas untuk university.
0: Ini ente ngebir si med ko nama?
2: Ko nama. So mi customer care, mi admissions. Aku kota je tak ikut bul, aku patut ikut nyokok kira PC, nyokok kira university, kau ni dah tua je.
0: Kau tu menegini.
2: Kau tu menegini. So aku pun nak ni dah tu, so ngalal ngalai kau admission tu bul, aku bal debut tu kita pika cang yang betul gini, betul gini.
0: Dio.
2: Dan ni pasal muka aku pun nak kicana. Kicana, nyokok kau luar China kata, enak suka mika perak, kisah kau perak aku.
0: Very good. Iman kapisa.
2: So. Kongo ino, so amacha boko kin Dominic, na pas kwa testa, ako mwaga nega to, ako testa.
0: Karibu Dominic mwaga inaeti, kama berita ni bunu, agin kupwe ni bunu, abut koro kupoja kuto kula agi katika abur erja ingu, soko na kuleka kwa Dominic studio.
3: Kongo imising, apo tala kutoa testa, kuamacha awet kongo, moja kongo chapter lel, ako bapa show de bara ine. Aku macam moye kongoi kita seorang ni bayi mo. Aku patok sen kata aje, kau ni patok sen negaran kapsan ni lalang. Kali ni patok sen ni lalang. Kau moye kongoi kapsan. Ena en kain naik yo, kau kuda non Dominic Arab Cherub. Abu no baringu central. Kau propita location. Kapsa buruanin ward. Abu no village. Ni kuda ngapa ko apat yale pik chikwa sa I ketesyon ni bae mo ko kago na ikula ano walio punu ko apaisi yang kaparak university ko yagago mo ara maritim ko kamastan yami ko nambay ni bae kaparak ye kibir nambai noto kwa ane ni nama nambai noto ane ni to chai pichu tokol en kaya agatol ni tokini gai sukuli tap kaparaga kubundu waliami kutom goitu waliwendi
0: so ingen gila kitu ni tesetan kabara
3: onge gila kitu ni tesetan kabara
1: ijita na goitu tukul jibwane kabara kwenye ni toje
3: ane ni toje
1: ruse kolo nubisi ni unge
3: akon katembea na Nairobi getu sote ak lagu chikoton atule njon onge nole menge no lakini onge ni inye ni gito ocho so baibai tu goche kinga non kapsa so kimuwa kongosh
1: Kongo tege miti yo tege mwagele in wanafunzi choto kiwa mitini en kabra
3: yes
1: chowne awo jemeje kwa ine
3: yes wanafunzi ji kitoche mkabra ku apote le kileni kipsoma nini chikuwa ni kabra university
1: kipsoma nini
3: yes kumi kipsoma nini chu chinyoni ya plonji nige chita kumeche kosit ne kameche kujaye mkabra kikuren cho self sponsored wendi mtandao nipo kabarak no gile www.kabarak.ac.ke kunyoru application form kuyenyoru application form ni ku downloaden kunyit form ni kulingana ako sinimechei hero ku nomnyo ndagile ni kuatachan ku nomnyo ak kartasi seki chepo somane hero kumi robiyen ni lipo ni nipo application fee nguto diploma andaku undergraduate degree kulipa elipu takenge nilipa ni chita kuye masters andaku PhD kulipa ni 1500 elipu wakenge pokol mut mila kipsomani nikyo abunu KUPS
1: chiyo abu sirgali
3: kulago chiyo abu sirgali kuki kakewal ki kakemwagele jibunu serikali ya kupendi private universities ku placement tiyo ni nyoru lagu cho ki yogu ityo hero kunyoru help akot chino ke aplano kineko mele ngobun KUPS kunyoru help
1: tukul kunyoru help
3: ke yityo ni manyoru kumanyoru government pasaris mele nyoru that capitation cho gile ni panisak ne jibo serikali so yega kuchutu ityo yega kuplacen kukibisi sikinte kuliayin kuborye lakwenye so kerge yungu nangu toi topini ku oko ndo meche yani kia defaisan lagu chu kundonyo chita okot kukia aplonji kia kukaikai amu chep niko tokonye kerge yungu nangu muki konye saa ima koke kere KUPS kutuom kunai sikinte anta tuom kunai lakwe kule tumetu na nyuru kapara kata mo nyuru kotap ke mochini kelenjini
1: ngot ko mate nyuru
3: kus kai kai applyan
1: si nyo kon mapema
3: applyan nyo mapema mi otti ko chutu me akotu ya tat me ngot me chiti ko applyan sai ko applyan kunyo testa ko se ni tunye mangu chun ye mami kai ne ngung ko mi sukul ko kai safe kata na fa
0: ma garanti si nyen rapto ma ko isir te nyi le me ji yu ma garanti ke ko mara ko competition ne
3: o nota o nota
0: ko ga ma ko le imu yi nyo sai mapema
3: ni ita ugozi. Ya, agetinye mi akaoka nguto meche chita kia pichu yoye kasi. Aku meche kusomano mkaparak university.
1: Yes.
3: Kumele lasma inyo kaparak. Mi gozi ni kure fully online. I aployo ni, roki soma jige imi Nairobi ine. So yoye kasi ngungi yait sa kumina moja magewe, sa kumina bilita uglas. Ako isa ito yang nipa game boy. Imeche ya exam iyo online kumyaga ni iyo nyuni school inyo ya exam ke gure blended so ku ichakwoni ni gamech ku yatat igero nguno le picho loin wotim ya america ku soma nyo
1: fully online
3: aku soma ni jita ke tusote wakati wa graduation bega ya inege ya ginyoru soma ne ya kutosha meleni leni o network and ile ma nyoru units chiko meje mali anolo ya ga ya plan kumi ko net extend by again noin ki yaun orientation si yete bien gandele atau class angabe atinya class au aku mi exam au nguto ko mi cats ki kumi cats au so ke ko nen information kapsa ni yete bien ingenorit ari taksa
0: Kimache inai missing kabatishet negonin kelchin neo. Tepsi inai kototutet nenyoru walutik chebo tebutikuk tugul.

0: Yes, kone me tawisa mboyopana. Hata kidogo tu usimusumbue mzee. Right. Get the shit going out to boy my FM. Agimitin dana kambi sangin kundi. Sae se kyoto kichok chubo game boy. Agere ngalek choto kiver tanda basi mweti kona mushkil kidogo. Agere ngone na tunendro. Yes. Agere Julius Arab Rogoy. Asikebe Julius Kilel.
1: Yes.
0: Chamgay.
1: Memne got kielu na boy.
0: Yes.
1: Kamune o.
0: Acha mi kamune nye.
1: Kamune we. Kari chwa kone chamu na mua na muni. Kare ko sam chwa suru wa to.
0: Aha, magambi.
1: Ha?
0: Kale magong kwa net.
1: Na magong na mga chwa na I chelu le mo.
0: Eh.
1: Pagi sahir itu bahagir korone ni kamul bo.
0: Boleh.
1: Ibar gak kone posis tu bahagir ke sahir itu korun amu apus. Dan amuan bicaran alir wan kerja je. Amuan beri apa lagi selain tiap kulur. Kena saya gak kumul bo. Kima Enggak, teragun. Win.
0: Agilene tukul.
1: Awalnya jumla tukul ruanu guanu utkah nama negaranya. Jelu lebih ingat tukupnya.
0: Kogoi. Juli askilalen goben.
1: Jelu le.
0: Jamge.
1: Jamge bos.
0: Un mana ulan.
1: Baiklah, boleh matinya ngah.
0: Karoba nana kaimu.
1: Iya mami, kau mu ngah tena mu.
0: Aha, una me.
1: Maya ini.
0: Aha.
1: Nibi mami bumi. Ibai. Iba saya tiket sih nyoba ema, agi ibai jini.
0: Kau gay. Magang kuanet.
1: Nah, magang kuanan. Nah, magangin. Papa tunai, yang gara baru ju. Nih ngannya ini tuang aja, nopo MC. Zimba, Jukuruji, ayah agi among walingin kimoi, agi narapsa, yeah, agi mama jela, agi hangno baga bara sandai, ag buan danyulu nigilele, ag bawa kue nyune ni bawa ag pasta wesile, agi ag pasta reparen goyaj. Ako amua le jeru le.
0: Eh.
1: Na amua po le kitemba amangonu ugi bete no limba I kwa tegada. Ne barab jeru le. Ako ale ni viktul kitinya mucha angwe dargi. En e mande. Kitinya no limba tegada. Kiso asere te ba amangonu tan. Ni limba spitali.
0: Kongo.
1: Ko amua ni viktul ale ni kwa changa dugul. Ake toret kot kata.
0: Kongo.
1: Ko jeru le mo kwa le.
0: Eh.
1: Walin, agi naina muna gitu.
0: Kongoi.
1: Jadi mami ngaliyo.
0: Kongoi missing. Kongoi missing. Kalau next studio segera start.
2: Asai wenditi. Engkau ni nanti skop mami gini kiamu. Naga takwar koran skop leh siapa sete anak tebe. Bisa ni engkau di ni. Alagi te di tani elendinga. Kau ayat agak leh. Apa kau kuagi kami? Tahu kau nyokel megeru lah lagi kau nyak tu mami. Oh kau abis apa tengok kau?
3: Aku betul lagi ni.
2: Kau tak cakap turungi. Kau ngata unet iya main macam ni. Lagi sungguh kan ni. Lagi barang itu kau rujukan. Inggal mama jangan cakap itu je. Mama jijik itu jangan mama kau majur nanti ni.
3: Iya megi lige.
2: Oh kau sungguh jokel lagi ni itu mila kuat. Gejor lagu main inggal ngata tak nongko jepta nong kamu ni tiada jaga entuk. Mami tak bawa tu negara lembut tak nong ngata tu neng.